0: Rebasalea, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sama-sama Sarara, Legislator DPRD Parigi Mautong Sulawesi Tengah Muhammad Irfan mengatakan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Desa Siga, Kecamatan Tinombo, Sulawesi Tinombo Selatan memberikan ancaman terhadap kegiatan cetak sawah baru di wilayah tersebut. Ia mengemukakan Tinombo Selatan salah satu lokasi penerima program cetak sawah baru oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas tanpa izin. Berdasarkan data Pemkab Parigi Mautong, Tinombo mendapat alokasi cetak sawah sekitar 500 hektar untuk menunjang swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Program tersebut menunjukkan pengakuan pemerintah pusat terhadap Parigi Mautong sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Karebakau Puna, Sulawesi Tengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BPN Bappenas mendorong pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan implementasi kebijakan penanggulangan bencana berbasis resiko guna memperkuat ketahanan daerah terhadap ancaman bencana. Tiga hal yang menjadi fokus Bappenas yaitu terkait manajemen data dan informasi kebencanaan, ekosistem peringatan dini dan aksi dini, serta penataan ruang berbasis resiko, kata Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian BPN Bappenas Medzir Zam di Luwuk Selatan, Banggai. Yang menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Kabupaten Banggai. Medzir Zam mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan upaya Bappenas dalam memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dia mendorong pemerintah Kabupaten Banggai untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based planning approach dalam perencanaan tata ruang daerah. Sementara itu, Kepala Bappeda Banggai Pupung Dilio mengatakan potensi bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi daerah ini. Sampai sebesar, Mishumukare Basalea Tinti Uvalu Yakuratu.

0: pokok hampir kok pokok tepuin deh. Eh makoy menutisan bahasa kita tepuin deh. Ya, kita mau pakai bahasa kita, karena tempat ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
0: Sampai nganak-nganak purina tetap berlanjut.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kali menjomuna, karena dana saya itu osu.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah sampai selesai Rara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini sampai di pukul 9 nanti di sarapan UVM Boy untuk pagi ini. Nah, sahabat-sahabat Sarara, donor darah bukan sekedar kegiatan sosial ya, tetapi juga bentuk kepedulian yang dapat menyelamatkan nyawa. Nah, ada beberapa alasan mengapa donor darah ini sangat penting dilakukan. Yang pertama, menyelamatkan nyawa. Darah yang didonorkan ini dapat membantu pasien yang mengalami kecelakaan, menjalani operasi, atau menderita penyakit tertentu, atau ibu yang mengalami pendarahan saat melahirkan. Nah, selain itu, persediaan darah selalu dibutuhkan ya, karena rumah sakit membutuhkan stok darah setiap hari. Kebutuhan darah tidak bisa dibuat di laboratorium, sehingga hanya dapat diperoleh dari para pendonor. Nah, donor darah sendiri sebenarnya itu membantu merangsang tubuh memproduksi sel darah merah baru sehingga dapat menjaga regenerasi darah dalam tubuh. Nah, sebelum donor, petugas akan memeriksa tekanan darah, kadar hemoglobin, berat badan, dan kondisi kesehatan umum pendonornya. Nah, donor darah juga mengajarkan nilai kemanusiaan dan solidaritas, karena setiap kantong darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan bagi orang lain. Nah, hanya dalam waktu beberapa menit, donor darah dapat memberikan kesempatan bagi seseorang yang sedang membutuhkan. Sampai-sampai Sarara, donor darah ini adalah tindakan yang sukarela ya, untuk memberikan sebagian darah untuk membantu sesama membutuhkan transfusi darah. Nah, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang memiliki manfaat yang besar, baik bagi penerima maupun pendonor. Karena setiap hari banyak pasien yang membutuhkan darah, mulai dari korban kecelakaan, pasien operasi, penderita anemia, dan ada juga ibu yang mengalami komplikasi saat melahirkan. Nah, ketersediaan darah juga sangat penting ya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang ini ya. Nah, selain membantu orang lain, darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Karena donor darah secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan sirkulasi darah, merangsang pembentukan sel darah merah baru, serta menjadi sarana pemeriksa kesehatan sederhana. Karena kondisi pendonor akan diperiksa sebelum melakukan donor. Nah, masyarakat yang sehat dan memenuhi syarat dianjurkan untuk mendonorkan darah secara berkala. Dengan semangat gotong royong dan kemanusiaan, setiap tetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang untuk lebih sembuh.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini kamar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini kamar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya itu oke.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

Sobat Kompas Rara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tepasanggani. Baik, kita masih melanjutkan untuk sarapan Vempoi pagi ini. Ya, sobat-sobat Sarana, donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga itu memberikan sejumlah manfaat bagi pendonor. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh oleh mereka yang suka mendonorkan darahnya. Donor darah secara teratur dapat membantu menjaga keseimbangan kadar zat besi dalam tubuh, sehingga berpotensi mendukung kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Selain donor darah, tubuh akan mengganti darah yang hilang dengan memproduksi sel darah merah baru, di mana proses ini membantu regenerasi sel darah dalam tubuh. Nah, sebelum mendonor, pendonor akan menjalani pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, denyut nadi, suhu tubuh, dan berat badan sebagai bagian dari prosedur donor. Nah, proses pembentukan kembali darah setelah donor darah itu membutuhkan energi sehingga tubuh membakar kalori dalam proses pemulihannya. Selanjutnya, membantu sesama melalui donor darah ini dapat memberikan perasaan positif karena mengetahui bahwa darah yang akan didonorkan berpotensi menyelamatkan orang lain tentunya. Nah, donor darah ini menjadi sarana untuk berbagi dan berkontribusi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan transfusi darah. Nah, donor darah bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menjaga kesehatan diri sambil menghadirkan harapan bagi sesama. Sehatkan diri, selamatkan sesama, setetes darah untuk sejuta harapan. Karena donor darah hari ini, kebaikannya yang mengalir sepanjang hari.

anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

September 4 bulanan. Sampai subuh saudaraku, kafilah Kabupaten Donggala meraih peringkat ke-8 dalam Musabaqah Tilawatil Quran MTQI ke-31 Sulawesi Tengah yang digelar di Kabupaten Sigi. Ini menempatkan Donggala di posisi ke-8 dari 13 daerah. Pencapaian ini penurunan dibanding MTQI Sulteng 2024 di Kota Palu. Kala itu kafilah Donggala di peringkat ke-7. Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Donggala dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI guna meningkatkan pembinaan peserta pada ajang mendatang.

care bagă o bună. Sampai seusara aku Piala Dunia 2026 kembali menjadi belantara bagi sejumlah pemain beken, termasuk duo superstar Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Harry Kane, Declan Rice, Luka Modric, Lamine Yamal, Erling Haaland, Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, Federico Valverde, Takehiro Tomiyasu, Kylian Mbappe dan Neymar merupakan jagoan klub yang kini menjadi andalan sekaligus tumpuan di tim nasional timnas masing-masing. Yang paling menarik tentu Messi dan Ronaldo. Messi kini bertekad melampaui idola sekaligus mantan pelatihnya Diego Maradona. Messi dan Maradona sama-sama mengoleksi sebiji gelar Piala Dunia, yakni 1986 serta 2022. Di edisi ke-26 ini Messi tentunya bertekad kembali membawa Argentina ke singgasana juara seperti 4 tahun silam di Qatar. Bagi Ronaldo sendiri, ini merupakan momen terakhir untuk memenangkan Piala Dunia bersama Portugal. Di usianya sudah 40 tahun, hanya gelar Piala Dunia yang belum pernah dimenangkan Ronaldo. Seperti di banyak edisi sebelumnya, Piala Dunia kerap diwarnai rekor yang kemudian menjadi sejarah dalam perjalanan panjang ajang terakbar 4 tahunan berbesutan FIFA. Messi misalnya, jika La Pulga kembali sukses memenangkan Piala Dunia 2026, maka bukan tak mungkin ini menjadi rekor bagi ex megastar Barcelona yang kini bermain untuk Inter Miami Amerika Serikat. Desi Amalan, dua kali, mari kare basalia, Tinti Sasio.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujug.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini belum kata sumi, bikin ini yang basada, sampung, kami menjobuna, karena gana saya itu.
5: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

39. Hai nuapa karebo, halo, apa kabar sampai sebesar nuapa karebo pura komiule. Mudah-mudahan karebo belo komi pendukung Mesir, pendukung Belgia, atau pendukung nuapa pangane. Jadi nareng pangane hasil, ya mungkin apa namanya, bagi yang ingin menang timnya, mungkin karena satu dan lain hal bermain imbang, atau ada yang bahkan dikalahkan dengan gol yang cukup menyolok. Kalau kemarin Jerman itu Leidomuni membantai, tapi kenyataannya memang golnya itu cukup banyak ya. Begitu juga dengan tim biru kuning Swedia itu melesakkan 5 gol. Begitu sudah. Tentu ini akan menjadi modal yang baik sekali bagi tim-tim yang memenangi laga perdana, dan itu menjadi semangat buat mereka juga untuk bisa kemudian melaju ke babak selanjutnya ya. Dan syukur-syukur nanti melenggang ke apa, prestasi yang luar biasa, bisa masuk ke babak final misalnya. Ada juga yang kemudian kemarin itu punya target yang penting lolos di babak anu, babak grup. Fase akan ada yang fase apa namanya, fase gugur ya, ada yang begitu juga. Kayak macam Iran, paling tidak mereka bisa lolos di fase gugur. Ini satu hal yang juga akan memotivasi tim-tim kuda hitam, tim-tim yang bisa jadi, kalau di 4 tahun sebelumnya Maroko jadi salah satu tim yang kemudian mengejutkan banyak pihak ketika mereka mampu menampilkan permainan terbaik mereka. Kalau yang tadi ini 0-0 Spanyol ya, juga 0-0, ada masalah banget. Oh ya, Spanyol di grup H itu bermain 0-0, kemudian Belgia Mesir 1-1. Masuknya pemain veteran sekelas Lukaku itu akhirnya bisa memberikan apa namanya, satu gol penyeimbang ya. Kemudian Arab Saudi Uruguay 1-1. Selandia Baru 1-0 melawan Iran. Aduh, berimba ya. Dedi Mehdi nidagi Iran. Itu yang beberapa cuplikan. Sementara Pantai Gading dengan Ekuador itu dimenangkan oleh Pantai Gading dengan 1-0.

cetak gol. Ada Volarin Balogun Amerika Serikat itu dengan 2 gol. Kemudian ada Kai Havertz dengan 2 gol. Kemudian Yasin Ayari 2 gol dari Swedia. Kalau Kai Havertz dari Jerman. Tapi sebenarnya aku pagi ini memang topik kita bukan terkait sepak bola, tapi memang di Prompas RRI Palu menghadirkan juga informasi-informasi berkaitan dengan Piala Dunia 2026 di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pagi ini kita akan berbicara terkait dengan

0: isang peso sa rarako sa ambetituhin nga nagkumirinan talinga sa rin kamari programa ang paerari palo. Pagihini untuk topik kita di sarapan of employee berkaitan dengan donor, hari donor darah internasional ya, ada masalah kok. Sebenarnya di akhir pekan kemarin 14 Juni ya, tapi lena kuenya. Walaupun hari ini juga adalah hari libur nasional berkaitan dengan 1 Muharram. Di ujung telepon sudah ada narasumber kami, Tua Kabelora, Bapak Dr. Agus Lama Karate. Halo, assalamualaikum Tua Ka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jojo Bimba penyiar.
0: Alhamdulillah sehat Tua Ka.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Antara bola ribongi atau berimba?
1: Ya, kuhi paling senang mendengar hasilnya.
0: Hasilnya saja.
1: Iya, maksudnya teman-teman pencinta bola yang menonton nanti yeah. Saya menanyakan berimba, sebab ini aku menonton kadang-kadang kalau pemain kesebelasan favoritku di apa namanya kurang maksimal, seperti kurang semangat menonton.
0: Tim andalan dari belahan mana tuh? Eropa kah atau Amerika Latin atau Asia?
1: Masih Eropa ya, Eropa.
0: Okay.
1: Prancis.
0: Oh, Prancis baik. Lo kan nomor Prancis bareng? Kalau yang tadi malam, tadi malam itu kan Belgia Mesir 1-1 baku bagi angka. Vesia Munino anu Verde Ante no apa? Verde Ante itu kan negara baru, agak susah disebut namanya. Negara yang baru kita dengar seperti
1: jadi
0: Curaçao.
1: Seperti kemarin saya hadiri acara Pematuari Kalukubula.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sebelum acara dimulai orang-orang tua juga ikut berkomentar tentang apa yang sedang. Jadi saya mendengar dari mereka, wah ini perkembangannya sudah sampai sekian, luar biasa. Sampai di Dolo Selatan saya lihat kemarin, itu di beberapa desa itu memenangkan beberapa bendera, bendera apa para
0: pimpin. Jadi domo nasionalisme, domo nasionalisme, internasionalisme.
1: iya, ini kan piala dunia toh.
0: Iya.
1: Jadi benderanya kelas dunia.
0: Tua Ka, pagi ini kami di RRI Pro 4 ini memilih topik berkaitan dengan donor darah. Kalau kemarin itu berkaitan dengan 1 Muharram ya, tahun baru, yang hari ini alhamdulillah kita masuki sebagai apa? Awal ya. Kalau dari catatan sejarah itu kan proses hijrahnya Rasulullah. Nah, kalau kemarin itu tanggal 14 Juni itu kan, itu bertepatan dengan hari donor sedunia.
1: Iya,
0: internasional. Ini kemudian meningkatkan kesadaran untuk pentingnya apa namanya produk darah yang aman untuk transfusi, sekaligus sebuah ungkapan terima kasih kepada sukarelawan dan pendonor darah yang aktif. Berimba di Sigi sendiri tuh Kak?
1: Iya. Jadi pertama-tama tentu kami menyapa para pendengar setia Pro4 RRI yang hari ini kita sudah memasuki tahun baru Islam. 1 Muharram ya, 1448 ya, itu
0: hijriyah. Iya, insyaallah 1448
1: hijriyah. Mudah-mudahan masih pura kita sehat
0: semuanya. Amin, amin, ya,
1: di tahun ini lebih sukses lagi.
0: Amin.
1: Demikian pula RRI Pro 4 dan seluruh direktur dan seluruh kru, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas mulia, menyiarkan berita-berita yang positif di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, mengenai topik tentang donor darah, kembali tetap menarik ya. Kebetulan kami masih dipercayakan sebagai Ketua Palang Indonesia di Kabupaten Sigi.
0: Ini kita aku catatan 2030 tuh, kan?
1: Iya.
0: Insya Allah.
1: Iya.
0: Sampai 2030 itu?
1: Iya. Kemarin ada pelatihannya kita di sana. Kemudian beberapa waktu lalu dilakukan juga namanya donor darah secara massal di tingkat provinsi dan sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada para pendonor yang apa tingkatan donor darahnya sudah ada yang sampai 100, ada yang 75, ada yang saya kebetulan dapat piagam kemarin 50 tuh ya. Jadi 50 donor darah, 50 kali maksud. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa tentu ucapan terima kasih kami dari pengurus PMI Kabupaten Sigi kepada seluruh donor darah sukarela ya, yang sudah memberikan darahnya secara rutin, karena sekali lagi semboyan kami adalah setetes darah kita atau darah Anda dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, gitu. Jadi pada kesempatan kali ini memang di Kabupaten Sigi kami terus berupaya untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya donor darah ini. Makanya di adik-adik pelajar kami yang kami sebut dengan Palang Merah Remaja ini, ini setiap kegiatan PMR, temu PMR, saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan kepada adik-adik untuk bersiap-siap, karena di usia 17 tahun ya, ketika mereka SMA, itulah awal mula dilakukannya donor darah ini. Saya kepada anak saya sendiri, sejak mereka tamat SMA, saya langsung sampaikan kepada mereka, nak, lakukanlah donor darah mulai sekarang. Di usia muda itu justru menyehatkan kalian, karena donor darah itu sebelum dilakukan tuh itu diperiksa dulu tentu kesehatannya ya. Begitu kita tiba di unit donor darah seperti kita di Jalan Kartini di PMI Provinsi itu, pertama tiba kita langsung register dulu, mendaftar. Kemudian di meja pendaftaran itu dites kita punya HB darah kita, apakah HB kita normal atau tidak. Kalau HB kita tidak normal, itu tidak bisa donor darah. Nah, kalau dia normal, dilanjutkan dengan pemeriksaan tentu jenis darah kita apa, jenis darah O, jenis darah dan seterusnya. Setelah itu dilakukan lagi penimbangan berat badan. Nah, penimbangan berat badan ini juga ada berat badan yang ideal untuk pendonor ya. Jadi tidak bisa terlalu apa ya, terlalu apa berat badannya terlalu di bawah, terutama itu juga tidak, pokoknya berat badan ideal bisa lakukan donor darah. Nah, setelah dilakukan tes darah, kemudian timbang berat badan, kita masuk ke dalam, itu dilakukan lagi pemeriksaan tensi, tekanan darah. Jadi tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Nah, ketika itu normal, dinyatakan normal tensinya oleh dokter, di dalam, baru kita dipersilakan untuk dilakukan pengambilan darah. Darah kita diambil. Setelah darah kita diambil, kurang lebih 350 cc, itu kita menunggu lagi telepon 1 jam kemudian dari dokter di PMI. Jika selang 1 jam kemudian ada telepon kepada kita, tapi ini tentu teleponnya ini sifatnya sangat pribadi. Jika kita ada masalah kesehatan di situ, misalnya kesehatan-kesehatan yang apa mengganggu dan cukup berbahaya, itu disampaikan kepada kita. Disampaikan oleh dokternya, maaf, Anda ada masalah kesehatan dan Anda harus berobat, karena dengan adanya gangguan kesehatan ini darah Anda tidak bisa diberikan kepada orang lain. Tapi jika selama 1 jam itu tidak ada telepon dari dokter di PMI, berarti kita dinyatakan sehat semuanya. Kita dinyatakan sehat, oleh karena itu darah kita kemudian bisa diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, di dalam setiap sosialisasi saya katakan kepada tui-tuiku sampai subuhku, saudara-saudaraku semuanya, tetap terutama di Kabupaten Sigi, sebenarnya ketika kita mau berdonor itu, kita secara tidak langsung sudah diperiksa kesehatan kita. Nah, iya, jadi kita sehat. Dan oleh PMI kita diberikan kartu donor darah. Setiap 2 bulan kita dihubungi lewat WA. Anda sudah 2 bulan, silakan datang lagi untuk donor darah. Ya, seperti itu Tui Jojo. Jadi sangat baik sekali sebenarnya untuk kesehatan kita. Belum lagi kita sudah menolong orang lain. Jadi kira-kira seperti itu.
0: Tuhkah kalau untuk kasus apa? Tadi kan sudah disebutkan bagaimana mekanisme pengambilan darah tadi, dengan tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau secara fisik itu penampakan secara fisik itu ada tidak tuh? Langsung diberikan Evahia tidak bisa. Katakanlah secara fisik mungkin Nikita Tona nompake dali misalnya, kalau laki-laki, atau batato misalnya. Apakah itu langsung disampaikan atau diri Mbak Tuaka, atau harus menunggu juga kayak Tuaka bilang tadi, harus tunggu telepon atau konfirmasi?
1: Kalau selama ini biasanya kalau di meja depan itu yang disampaikan itu pertama, apakah Anda tidak dalam keadaan sakit, misalnya flu berat, kemudian demam. Ya, jadi kalau ada gejala-gejala itu masih disuruh kembali dulu ya, kelihatan pucat misalnya. Itu. Tapi kalau lebih detail itu pada saat pemeriksaan HB. Kalau orang yang tidurnya atau istirahatnya tidak cukup, HB-nya pasti rendah. Jadi disuruh kembali dulu untuk memulihkan kesehatannya, kemudian bisa datang kembali. Kemudian kalau apa yang saya katakan tadi, ada telepon dari dokter setelah darah kita diambil itu. Itu biasanya ada penyakit yang sifatnya pribadi yang harus biasanya hanya diketahui oleh dokter dan calon pendonor tadi, yang mungkin pendonor tidak mengetahuinya. Jadi itu disampaikan. Kemudian kalau sifatnya dia masih bisa diobati, diobati untuk kemudian dia bisa kembali mendonorkan darah. Tapi kalau penyakitnya sifatnya memang berbahaya dan tidak bisa diobati, itu juga disampaikan kepada calon pendonor bahwa darah Anda tidak bisa diberikan kepada resipien atau penerimanya. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa dengan berdonor ini sebenarnya menyatakan bahwa saat itu kita dalam keadaan sehat. Malah saya ingat ada kelakar dari petinggi PMI yang mengatakan bahwa satu saat nanti kalau orang-orang tua tahu bahwa kartu donor darah ini menandakan orang itu sehat, bisa jadi calon mertua itu dia bisa minta juga tuh, kalau ada kartu donor darah pada PMI. dia ingin memastikan calon anak mantunya itu dalam keadaan sehat, bisa juga.
0: karena secara anu kan sudah diperiksa itu.
1: Iya, sudah diperiksa, dan dia sudah tahu penyakit-penyakit berbahaya itu tidak ada di dalam tubuh pendonor itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi selain KTP, bisa jadi dia minta kartu calon menantunya ya. Makanya, tapi yang sedikit kendala memang ketika kita mulai masuk ke sekolah-sekolah, terutama SMA ya, karena di situ kan dimulainya umur-umur untuk donor darah sukarela.
0: Yang menarik tadi Tuaka sempat singgung terkait dengan sosialisasi ke anak-anak sekolah Palang Merah Remaja ini, PMR. Nah, seperti apa kemudian respon adik-adik kita ini terkait dengan donor darah di usia muda? Kalau tadi umurnya untuk berdonor 17 tahun, kan? Seperti apa tuh, Kak, untuk responnya?
1: Nah, ketika kita memberikan sosialisasi, tentu yang kita sampaikan adalah hal-hal yang bersifat sangat motivatif ya. Mm-hmm. Betapa Anda menjadi seorang yang bagai pahlawan yang menyelamatkan orang lain gitu. Yeah. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke aspek kesehatan, tetapi yang pertama sekali kita menyentuh hati mereka, kita menyentuh jiwa dan perasaan mereka bahwa mendonorkan darah itu sungguh-sungguh sangat mulia. Mm-hmm. Walaupun setelah itu ketika mereka sudah semangat mendengar betapa bagusnya menjadi seorang donor, yeah, begitu Narya Muni sebagian begitu lihat jarum itu
0: karena saya teringat beberapa waktu silam tuh Aka, ketika salah satu provider telepon seluler di Indonesia di kota Palu khususnya, dia mengadakan sebuah kegiatan apa namanya untuk kegiatan amal donor darah. Jadi pertamanya semangat sekali dia, tapi pas dikitan nuanu jarum suntik dengan darah keluar langsung pingsan. Langsung pingsan aja. Jadi itu penting juga itu apa namanya.
1: Iya.
0: Terkait hal demikian itu.
1: Iya. Jadi saya tidak bisa menampik bahwa ada beberapa orang yang memang agak takut dengan jarum ya, tuh.
0: Betul. Padahal kalau dilihat fisiknya bagus sekali, mbak isi badan, mbak otot. Iya. Tapi pas lihat jarum langsung pingsan. Apalagi dia lihat darah muncrat sedikit, aduh langsung pingsan dia.
1: Saya ingat waktu kisah-kisah COVID dulu ya, yeah, apa namanya vaksin. Mm-hmm. Banyak yang lari ke lorong-lorong ketika diminta untuk lakukan vaksin. Mm-hmm. Ada yang lari ke kebun, ada mm-hmm yang sembunyi.
0: Jadi, itu sesuatu yang tidak bisa dianu itu, karena mungkin tidak terbiasa.
1: Ketika kita sudah di tempat donor darah itu, mm-hmm, ketika kita sudah memberikan darah kita disuruh istirahat sedikit, yeah, kemudian kita diberi asupan gizi, ya. Mm-hmm. Setahu saya, biasanya dikasih telur rebus. Yeah. Dikasih sekotak susu, kemudian biskuit untuk kita konsumsi. Mm. Untuk diharapkan bisa kembali pulih lagi kita, karena darah kita yang keluar sebanyak 350 cc itu dalam hitungan beberapa jam ke depan tubuh kita memproduksi kembali darah yang baru.
0: Jadi kayak ada sirkulasi baru di dalam tubuh tuh kayak.
1: Iya, bayangkan. Mm. Kalau kita tidak mengeluarkan darah kita, itu kotoran-kotoran dalam darah juga akan keluar, racun-racun darah akan keluar melalui aktivitas kita ya. Misalnya aktivitas metabolisme, misalnya ketika kita berkeringat, itu sebenarnya mengeluarkan cara tubuh mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam darahnya. Mm. Ketika kita keluar air kecil, buang air kecil ya. Yeah. Nah, itu melalui proses dari ginjal itu mengeluarkan racun-racunnya. Hmm. Nah, itu kan berarti organ-organ kita bekerja untuk mengeluarkan itu. Kadang-kadang tidak maksimal. Apalagi kalau orang yang kurang minum, orang yang kurang berolahraga, maka jelas pengeluaran racun-racun darah dari tubuhnya itu tidak maksimal. Nah, dengan donor darah, kita mengeluarkan ya, 2 bulan sekali, kita mengeluarkan darah kita. Jadi ikut terikut semua itu. Nah, setelah keluar dalam hitungan jam, tubuh memproduksi kembali lagi darah yang baru. Luar biasa. Makanya orang-orang yang setelah donor darah itu kesan pengalamannya mengatakan enak sekali saya rasa ketika setelah keluar darah saya. Beberapa tidur saya nyenyak, makannya juga lebih enak, gitu ya. Jadi itu karena seperti ibarat motor itu, motor saya biasa kalau ganti oli, harus ganti oli baru mesinnya, kayaknya apa ya, mulus lagi jalan.
0: Nah, rasa baik pun kalau motor.
1: Iya, nyawa. Jadi halus lagi mesinnya. Jadi kira-kira ibaratnya seperti itu. Oli yang tua kita buang, kemudian kita masukkan oli baru, keren. Nah, gitu.
0: Tua kak, kan nariya muni nih peta muni, mungkin kita tahu dia nang EP terkait dengan selain donor darah, nariya muni ini plasma, no plasma.
1: Oh iya, jadi begini, Tui dan pendengar. Jadi saya pernah ingat ya, ada pasien yang kena penyakit liver atau bahasa lainnya itu hepatitis, hepatitis ya. Hepatitis ya, kalau orang Palu bilang sakit kuning. Perutnya bengkak, nebang kata ya. Nah, perut yang besar itu ternyata indikasi kekurangan albumin namanya. Albumin. Nah, untuk cepat menurunkan perut yang bengkak itu, pasien itu disuntikan albumin. Albumin itu nasuli, mahal. Satu botol kecil itu harganya ratusan ribu ya. Itu untuk disuntikan di bagian perut supaya perut itu kembali normal, tidak besar, bengkak dan keras. Nah, albumin ini adalah salah satu zat yang ada dalam darah. Ketika kita donor darah kita 350

0: kepada orang-orang tertentu yang membutuhkannya. Hmm. Nah, sehingga kalau sebenarnya plasma ini, kalau di Jakarta ya, di PMI Jakarta, itu plasma malah bisa mungkin dalam hitungan satu bulan. Hmm. Itu kita sudah mengeluarkan lagi darah kita. Okay. Nah, kalau untuk di Sulawesi Tengah, saya kira masih belum bisa untuk plasma ya. Makanya kita masih 2 bulan sekali. Yeah.
1: Paling tidak dalam setahun itu bisa, dalam setahun kita bisa 6 kali atau berapa kali tuh kak, kalau secara anunya, kalau merujuk iya, pada 2 bulan sekali tadi itu bisa jadi
0: kalau 2 bulan sekali berarti
1: kurang lebih 6
0: setahun 6 kali. Nah, kalau plasma bisa lebih banyak dari itu, dia bisa lebih dekat jaraknya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, cuma mungkin mesin di sini belum alatnya belum bisa memisahkan itu sehingga masih yang 2 bulan sekali.
1: Masih yang darah anu saja itu kayak.
0: Iya.
1: Kalau terkait
0: ada
1: dengan
0: yang ingin perlu. Mm-mm. Iya. Ada sedikit ingin saya tambahkan. Kadang-kadang di WA atau di media sosial tiba-tiba ada dibutuhkan darah ini.
1: Benar.
0: Atau kadang-kadang telepon masuk sama saya.
1: Benar tuh.
0: Sampai subuh. Saya punya keluarga sekarang di rumah sakit.
1: Yeah.
0: Butuh sekali anu darah ini sekian kantong. Nah, kadang-kadang keluarga atau teman-teman biasanya mungkin masih perlu disampaikan bahwa ketika ada keluarga kita di rumah sakit atau siapa saja yang butuh darah tiba-tiba,
1: yeah,
0: itu ingat bahwa ketika sampai di rumah sakit langsung dimintakan saja pengantar, gitu ya.
1: Pengantar.
0: Jadi minta pengantar di rumah sakit, misalnya Torabelo atau di mana.
1: Kalau di SIG ya?
0: Iya, minta pengantarnya. Kemudian pihak rumah sakit sudah tahu, ketika meminta darah di Palang Merah, itu mereka selain memberikan pengantar, mereka juga mengambil sampel darah pasien. Nah gitu. Jadi keluarga yang datang bawa surat pengantar dengan sampel darah pasien itu kemudian membawa ke unit UTD donor darah ya, di Jalan Kartini itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, apa gunanya itu? Sampel darah gunanya supaya diketahui darah yang dibutuhkan ini jenis darah ini supaya tidak salah, gitu maksudnya. Kemudian pengantar tentu nama pasiennya, umur pasien dan sebagainya ya. Yeah. Nah, jadi itu yang perlu kadang-kadang yang minta darah ini belum tahu prosedurnya. Nah, mereka masih bertanya, berima kita mengalat rahari anu PMI. Jadi selalu saya sampaikan lagi, tolong minta surat pengantarnya. Pihak rumah sakit sudah tahu, dan ketika mereka memberikan pengantar
1: sampel
0: mereka
1: darah,
0: sekaligus ambil sampel darah pasien ya. Itulah yang dibawa ke unit donor darah di Kartini, Jalan Kartini Palu, PMI Provinsi. Kemudian mereka dilayani di sana dengan baik untuk diberikan darah yang dibutuhkan.
1: Kalau terkait kelompok apa namanya, kalau kita bilang kelompok darah yang sering, paling sering dibutuhkan di Kabupaten Sigi itu apa? Yang paling
0: masih dominan golongan darah A, darah O. Masih dominan golongan darah O. Kemudian yang kami lakukan database untuk di PMI Kabupaten Sigi adalah rekan-rekan pendonor yang jenis darahnya itu langka, yaitu darah A, darah B dan darah AB. Nah, ini yang langka ya. Jadi kami menyimpan file para pendonor dengan golongan darah tersebut. Karena biasanya kalau pasien dari golongan darah itu yang membutuhkan, itu agak kesulitan karena sebagian besar pendonor di Kabupaten Sigi bahkan di Sulawesi Tengah ini adalah jenis darah O. Golongan darah O. Jadi yang A, AB itu kami simpan nama-namanya dengan rapi, sehingga tiba-tiba kalau ada permintaan mendadak, nomor-nomor mereka itu kami share. Nah, selain kami hubungi juga kami share, ini golongan darah pasien pendonor yang golongan darahnya langka.
1: Seperti ada beberapa waktu lalu kan Naria Group nuan WA muni kami itu alumni Riano Riuntat. Jadi tiba-tiba Naria roa, saya butuh darah.

0: B ini anu kosong anu yang stok nih, siapa tahu teman-teman akhirnya didiki kamu anu anu itu apa daftar anu anu, ternyata ada juga grupnya itu pendonor darah itu yang darah-darah kayak seperti tua kak bilang agak langka itu AB dengan alamat dan si, dan kalau ada kasus seperti itu memang katakanlah mereka langsung ke ini dulu ya, ke Jalan Kartini dulu atau apa ke PMI.
1: Iya. Tetap mereka bawa pengantar dengan sampel darah tadi dari rumah sakit di mana pasien itu berada.
0: Iya.
1: Karena tidak mungkin misalnya dari rumah mereka menelpon. Pak, kami butuh darah. Rumah Komio Ribanua. Tidak bisa. Jadi Komio harus di rumah sakit karena pihak rumah sakit lah atau dokter lah yang yang memutuskan bahwa orang ini butuh darah, gitu. Tidak bisa kita di rumah misalnya kena goresan pisau, kemudian mengeluarkan darah, tiba-tiba kita menelpon, kami butuh darah ini. Okay. Nah, kesulitannya golongan darah apa? Itu kan tidak diketahui ya. Kemudian apakah memang butuh ditransfusi? Itu kan yang memutuskan dokter. Nah, jadi kalau ada permintaan tiba-tiba tetap dari rumah sakit, rumah sakit yang apa bahwa hubungi kami dari PMI, kami kemudian mencoba memfasilitasi. Kadang-kadang begini, sampai subuhku pendengar perempat biasanya mereka sudah sampai di PMI, di unit donor darah stoknya habis. Lalu bagaimana, seperti yang Tui Jojo sampaikan bahwa kemudian kita teman-teman di PMI dan seluruh relawan serta donor darah kemudian menyampaikan di media sosial. Ada memang media sosial di FB kalau saya tidak salah, itu grup donor darah ya. Nah, di situ dilemparlah, diuploadlah tentang kebutuhan darah pasien tertentu. Kemudian biasanya di situ ada yang menyaut, saya bersedia. Kebetulan sudah 2 bulan waktunya saya untuk donor lagi. Jadi di situ kita saling sharing untuk cepat, karena orang, setiap orang itu berbeda-beda waktu donornya. Jadi ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang nanti lusa, tergantung kapan dia berdonor sebelumnya gitu jadwalnya. Nah, sehingga media sosial ini sungguh-sungguh sangat membantu. Informasi kepada pihak pendonor maupun penerima itu bisa cepat lewat itu. Dan kadang-kadang juga kami memberi apresiasi kepada pihak TNI Polri. TNI Polri kadang-kadang pasien-pasien ini kemudian setelah di rumah sakit stok darahnya habis, di PMI juga tidak ada, biasanya mereka ke bapak-bapak atau ibu-ibu kita yang ada di TNI maupun di Polri. Di sana kita tahu kesehatan mereka pada umumnya prima. Nanti karena mereka berolahraga secara rutin, mereka pola makannya bagus, sehingga kondisinya fit, sehingga di sana biasanya mereka mendapatkan pendonor yang dibutuhkan. Gitu.
0: Ya, memang secara anu kami juga di RRI pernah melakukan itu, dan dari meminta kesiapan atau kesukarelaan teman-teman TNI Polri, karena mungkin dari tampilan fisik ya teman-teman di itu
1: kembali lagi pola hidup mereka yang disiplin, kemudian olahraganya teratur, pola makannya juga teratur, sehingga ini yang membuat darah mereka itu kadang-kadang, bukan kadang ya, umumnya lebih siap untuk didonorkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Aneri PMIC gitu, apakah ada jadwal rutin untuk Evahia, katakanlah ada jadwal tertentu masyarakat kemudian bisa ke sana, atau setiap saat boleh melakukan?
1: Kalau PMIC ini belum memiliki unit UTD donor darah. Ya, karena Sigi ini dekat dengan Kota Palu.
0: Jadi disarankan ke Kota Palu.
1: Iya, kami hanya memfasilitasi saja, memediasi pasien-pasien sampai subutan dari Kabupaten Sigi untuk difasilitasi di PMI Provinsi. Nah, beda dengan teman-teman PMI Kabupaten yang jauh, misalnya di Banggai, Kepulauan, itu mereka disiapkan oleh pemerintah pusat, oleh PMI pusat, layanan untuk donor darah sana. Mereka yang jauh dari UTD provinsi, mereka disiapkan apa namanya unit donor darah. Jadi kalau kita yang dekat Sigi, nah itu masih bisa langsung ke Kota Palu.
0: Ada yang sering juga orang tanyakan itu, Kak. Itu darah kalau disimpan itu berapa lama itu? Dia punya evahia kalau makanan itu ada dia punya apa sangat tua, Kak? Expire-nya itu.
1: Expire ya?
0: Iya.
1: Iya, kalau benar sekali. Jadi di darah itu kan ada penyimpanannya ya, di kulkasnya gitu istilahnya. Tapi itu juga tidak lama karena dalam jangka tertentu dia harus dibuang, dia harus di sudah masa expire dan harus dimusnahkan ya. Dan ada insineratornya, kalau saya tidak keliru di PMI provinsi, termasuk seperti di rumah sakit itu sudah punya fasilitas insinerator, yaitu pembakar hancur dengan cara dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga darah-darah sisa itu tidak kemudian menjadi sumber penyakit. Sebab kalau dia hanya dibuang begitu saja, apalagi di permukaan tanah, itu justru menimbulkan masalah baru ya, penyakit. Jadi memang benar sekali, ada batasnya darah itu disimpan beberapa waktu di PMI. Mereka punya mesin yang digunakan untuk menyimpan darah-darah tadi, tapi dalam waktu tertentu dia harus dibuang. Nah, oleh itu yang kadang-kadang orang habis darah, habis stok. Padahal bisa jadi ada orang yang mendonor cukup banyak, tapi kemudian kenapa tiba-tiba naupurai habis darah? Nah, karena tadi itu. Dalam jangka tertentu dia harus dibuang, dia harus dibuang. Sehingga sangat perlu sekali pemahaman bahwa rutinitas berdonor darah itu harus dilakukan. Dan saya bersyukur bahwa di UTD PMI Provinsi itu sudah ada layanan yang menghubungi para pendonor lewat database mereka, menghubungi pendonor bahwa Anda sudah waktunya lagi untuk donor darah, sudah 2 bulan. Nah, itu yang sangat-sangat baik sekali menurut saya. Sehingga ketersediaan darah itu memang tidak boleh berhenti. Karena bisa dibayangkan tiba-tiba terjadi, kalau dalam keadaan normal mungkin kebutuhan darah itu para pendengar sekalian tidak terlalu bagaimana. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah yang sifatnya masif, tiba-tiba misalnya seperti kejadian gempa kemarin ya, kemudian banyak orang yang tiba-tiba tertimbun reruntuhan dan sebagainya, butuh darah dalam jumlah yang besar sekali. Nah, itu kadang-kadang kesulitan kita. Stok darah bisa habis, dan itu yang jadi masalah bagi pasien yang membutuhkan.
0: Apalagi dengan kondisi mungkin darah-darah tertentu yang susah didapatkan secara umum misalnya, Tuaka ya?
1: Iya, benar sekali. Nah, oleh karena itu kami dari Kabupaten Sigi, saya selalu mendorong kepada teman-teman pengurus untuk jangan pernah berhenti untuk menyimpan database para pendonor yang golongan darah yang langka itu. Sehingga ketika ada permintaan tiba-tiba, kalau sekali lagi itu cukup general dan banyak, kalau yang seperti A dan AT ya. Nah, saya setelah saya tanya, setelah menikah kemudian saya tanya, ternyata istri saya golongan darahnya sama. Saya tidak tahu kalau Bung Jojo sama istrinya sama tidak
0: sama darah.
1: Sama. Nah, saya berkesimpulan ternyata kenapa orang yang menikah itu pada umumnya golongan darahnya sama. Karena di darah itu mengandung genetik, gen ya, gen. pembawa sifat. Jadi orang yang golongan darah tertentu itu sifatnya sama. Misalnya orang golongan darah O misalnya suka olahraga, suka apa lagu-lagu apa ya tertentu, genre tertentu, itu kadang-kadang ketemunya di situ. Saya baru tahu, oh ternyata orang menikah juga ini setelah dilihat golongan darahnya sama, maka anak-anaknya juga sama. Ya saya golongan darah, karena mungkin tadi sifat ya, dalam darah itu ada terbawa sifat, terbawa karakter, terbawa apa, sehingga ketika dia memilih pasangannya, dia pasti dalam situasi yang environmentnya juga sama, ya, lingkungan situasinya sama. Jadi saya biasanya jok sama teman-teman adik-adik saya, saya bilang, nah sekarang kalian pasti sudah bisa merasakan ya, nah tinggal lihat sesama golongan darah yang sama gimana ini pasangan saya.
0: Tuhan, memang kita dibatasi waktu Tuhan, kah? Tanpa terasa kita sudah hampir jam atau sudah pukul 10. Ada hal yang ingin disampaikan untuk terkait dengan obrolan kita pagi ini? Silakan Tuhan.
1: Baik, sekali lagi saya ingin menghimbau kepada generasi muda dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Sigi tentunya juga ya. Saya sebagai Ketua Palemera Indonesia Kabupaten Sigi menghimbau sekali lagi untuk jangan pernah takut untuk berdonor darah. Karena sekali lagi di usia 17 tahun ke atas ini sudah mulai waktu untuk berdonor. Karena donor darah itu sangat baik untuk kesehatan kita. Tentu juga yang tidak kalah penting ini adalah upaya mulia, karena di dalamnya kita dapat menolong orang lain, akan jiwa orang lain yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita lewat darah kita.
0: Baik, terima kasih Tuan Kak atas insight-nya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KB, terima kasih banyak.

umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittibah. Ittibah dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan, dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy.

hadirin bersama Al Hidayah, satu tembang yang cukup lama sekali, warisan dari poro wali kita sedoyo, Lir Ilir.

0: Bu.
1: Ya?
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan. Jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin. Sudah
5: sampai di

0: Rosalia, Tinti, Sopo, Sang. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kanebom Pamulana. Sampai itu, saranaku budaya Tabe adalah kearifan lokal Sukaili di Sulawesi Tengah yang menjadi simbol tata krama, kesopanan, dan penghormatan. Praktek ini berupa ucapan atau gestur permisi yang digunakan ketika berpapasan, melewati, atau berbicara dengan orang lain, baik yang lebih tua, sebaya, maupun yang lebih muda. Penerapan gestur biasanya dilakukan dengan sedikit membungkuk badan dan mengatupkan kedua tangan di depan dada atau menurunkan pandangan sembari mengucapkan kata tabe. Kareba kaupuna. Sampai sibuk saudaraku, dari gelaran Piala Dunia 2026 Arab Saudi,

Salim Aldawasar dibayangi dalam pertandingan sepak bola grup H Piala Dunia 2002 antara Arab Saudi versus Uruguay di Stadion Miami di Miami Gardens pada 15 Juni 2026. Hasil imbang 1-1 dalam pertandingan antara Arab Saudi versus Uruguay. Besi umuran dua karema di karema salea tinti sapusangu, pope baikan panjur karema salea tinti sapurandua. Ya kumah murid semanjumbah.

0: cobain dulu, Cup. Ayo diminum.
1: Nggak mau, mah. Bau, mah. Bau.
0: Ini teh bisa mencegah corona, Cup.
1: Kata siapa, mak? Aisyah, mak, aneh-aneh aja.
0: Ya, kata emak, tuh.
1: Mak, tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting, mak, tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
0: Padahal, mak, mak, teh mau bisnis obat corona, cuy.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.

0: besok saudaraku di berbagai daerah di Nusantara cukup beragam ya, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia menyambut atau melaksanakan malam satu suro. Sementara dalam catatan di indonesiakaya.com dikatakan kalau di sana bahwa tradisi masyarakat Jawa memiliki makna khusus di Yogyakarta dan Surakarta dalam merayakan malam pertama bulan Muharram awal tahun baru Islam. Orang-orang berdesak-desakan di sekitar keraton Surakarta hingga memenuhi jalan kota. Kirab segera digelar dan kebo bule yang dinanti-nantikan masyarakat juga akan diboyong keluar. Malam itu adalah malam satu suro, malam istimewa yang sering dianggap mistis dan keramat sekaligus penuh berkah dan sakral. Sebagian besar masyarakat Jawa masih meyakini bahwa malam satu suro merupakan malam istimewa. Di berbagai daerah banyak tradisi yang kemudian diadakan untuk memperingati tahun baru Jawa sekaligus tahun baru Islam ini. Sementara itu di lingkungan keraton Surakarta dan Yogyakarta, berbagai ritual dan kirab digelar dengan semarak. Jadi sekedar gambaran sampai saudaraku, buah-buahan selalu menghiasi gunungan yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Nari ananas, wortel, apel, nari mempai, itu ya yang dijadikan gunungan makanan, bahan makanan. Tradisi malam satu suro berawal pada masa pemerintahan Sultan Agung. Di masa itu masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang merupakan warisan tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam telah menerapkan sistem kalender Hijriah. Ini bertujuan untuk memperluas ajaran Islam di tanah Jawa. Sultan Agung memperkerasai penyatuan kalender Saka dan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Penyatuan kalender ini mulai sejak Jumat Legi bulan Jumadil Akhir tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi. Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, bertepatan dengan satu Muharram dan kalender dalam kalender Hijriah. Menurut Muhammad Solihin dalam Misteri Bulan Suro, perspektif Islam Jawa kata Suro berasal dari kata Asyura, yang dalam bahasa Arab berarti 10. Kata Asyura di sini merujuk pada tanggal 10 bulan Muharram, berkaitan dengan peristiwa wafatnya Sayyidina Hussein, cucu Nabi Muhammad di Karbala, yang saat ini sudah masuk di wilayah negara Iran. Hingga kini, tradisi malam satu suro selalu dirayakan oleh masyarakat Jawa setiap tahunnya. Dari Sultan Agung inilah, pola peringatan tahun Hijriah kemudian dilaksanakan secara resmi oleh negara dan diikuti seluruh masyarakat Jawa. Berbagai ritual perayaan Muharram dan Asyura di Indonesia terus lestari sampai sekarang berkat jasa Sultan Agung, tulis Muhammad Solihin. Hingga kini tradisi malam satu suro selalu dirayakan oleh masyarakat Jawa setiap tahunnya. Satu suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelumnya. Hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Dan beragam tradisi seringkali digelar untuk menyambut bulan suro, seperti jamas pusaka ruatan hingga tapa berata dalam tradisi keraton. Para abdi dalam keraton mengarak hasil kain alam berupa gunungan tumpeng dan kirap benda pusaka. Di Keraton Surakarta, menurut Dian Puswatina dalam tesisnya yang berjudul Akulturasi Budaya Jawa dan Islam, kajian budaya kirap pusaka malam satu suro di Keraton Surakarta, Hadiningrat masa pemerintahan Pakubuwono ke-12, peringatan satu suro dilakukan dengan cara bersyukur, tafakur, merenungkan, dan takaruf atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipusatkan di Masjid Pujasana pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-12. Upacara kirab pusaka malam satu suro dilaksanakan seminggu sekali pada hari Jumat. Upacara ini pun hanya mengelilingi bagian dalam keraton. Tahun 1973, Presiden Soeharto meminta seluruh kepada Sinuhun untuk turut berdoa demi ketentraman negara. Maka Sinuhun Pakubuwono XII mulai melaksanakan kirab pusaka di luar tembok keraton dan mengikutsertakan Kebobule yang dianggap sebagai bentuk pusaka keraton yang bernyawa, sebut Dian Uswanita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

sampai subuh sarang aku pura. Hingga kini masih banyak tradisi Jawa Tengah yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Jawa Tengah memang salah satu wilayah yang cukup luas dan memiliki berbagai latar belakang budaya. Tidak heran jika banyak tradisi yang dijunjung oleh masyarakatnya. Tradisi berikut ada yang berbentuk upacara adat ataupun kegiatan yang hanya dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Ada beberapa tradisi Jawa Tengah yang masih dilestarikan hingga saat ini. Ada namanya padusan. Tradisi pertama adalah padusan yang dilakukan masyarakat pemeluk Islam menyambut bulan Ramadan. Ya, mereka melakukan tradisi ini dengan tujuan membersihkan dan mensucikan jiwa manusia sebelum memasuki bulan Ramadan. Apakah gali karobisi ya? Tradisi pertama adalah padusan yang dilakukan masyarakat pemeluk Islam menyambut bulan Ramadan. Jadi tradisi padusan dilakukan secara beramai-ramai di sungai, kolam, renang, atau objek mata air lainnya. Padusan sendiri sudah ada sejak Islam belum masuk ke Pulau Jawa sebagai adopsi dari peninggalan zaman Hindu. Kemudian ada nyadran. Tradisi nyadran juga dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan untuk mendoakan leluhur yang sudah meninggal dunia. Nyadran akan dilakukan pada bulan Syaban atau Ruwan. Mereka juga mengunjungi makam atau kuburan, lalu membersihkan, mendoakan, dan diakhiri dengan kembul bujono atau makan bersama. Selain itu mengenang dan mendoakan para leluhur, nyadran juga menjadi pengingat bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Kemudian ada ruatan. Bukan hanya di Bali, Jawa Tengah juga ada beberapa masyarakat yang masih melaksanakan ritual ruat. Ruat di dalam bahasa Jawa artinya luar, yang artinya dilepas atau dibebaskan. Sementara ruatan dilakukan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang yang diruat atau dihukum dari kutukan dewa yang berbahaya. Tradisi ini dilakukan dengan memberikan sesajen kepada makhluk gaib, kemudian dilengkapi dengan benda lainnya seperti bunga dan kain setelah sesajen tersedia. Maka acara mulai dengan mengadakan pagelaran wayang terlebih dahulu. Maknanya adalah meminta sepenuh hati agar orang yang diruat terlepas dari malapetaka dan memperoleh keselamatan. Larung saji adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan melarung berbagai macam sesaji ke laut. Waktu pelaksanaan larung sesaji berbeda-beda di setiap daerah. Umumnya tradisi ini dilakukan pada bulan Suro atau Sawal dalam penanggalan Jawa. Biasanya sesaji yang dilarung terdiri dari berbagai macam hasil bumi seperti padi, jagung, dan buah-buahan. Kemudian tingkeban merupakan tradisi Jawa Tengah yang dilakukan dalam rangka 7 bulanan kehamilan. Dan istilah lain tradisi ini adalah mitoni, yang berasal dari kata pitu yang artinya 7. Tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah sebagai doa memohon keselamatan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Umirana, Umirana. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Suara budaya Tampasanggani.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana.
2: Tas Siaga Bencana.
1: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita. Rapapa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dade kambri pro ampa RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: el mundo. I shall be...
1: Just kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk,
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana? Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
1: Nggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah, nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Rif, ada apa kamu itu kah?
3: Dika, coba kamu lihat ini penyu. Ada apa di itu?

1930. Turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.

Salam pemulana, sampai suruh saudaraku. Kolon tinggi atau mukolon tinggi adalah prosesi adat sakral dan sakralisasi dalam pernikahan suka ini. Tradisi ini menggunakan daun pacar atau inai dan melambangkan pensucian diri, pelepasan masa lajang serta pengharapan akan kelanggengan rumah tangga kedua mempelai. Umumnya diadakan sehari sebelum akad nikah di rumah calon mempelai perempuan. Kareba Kaupuna. Sambil saudaraku, Argentina akan memulai misi mempertahankan gelar juara dunia dengan menghadapi Aljazair pada matchday pertama grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City, Amerika Serikat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Jika diturunkan pada pertandingan ini, Lionel Messi berpeluang mengukir catatan bersejarah sebagai pemain pertama yang tampil pada 6 edisi Piala Dunia. Sebelumnya Messi sudah bermain pada Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Sedangkan dalam video penulis naskah Nashafa Maulana

0: Hai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya di jam 1 sampai jam 3 nanti kita bakal ngobrol gitu ya. Kita buka line telepon dan juga WhatsApp-nya nih. Tapi ngomongin apa Bang nanti? Tenang Abang Po, ayo udah nyiapin nih beberapa, bukan beberapa sih, satu doang sih. Iya, mengenai obrolan dan tema pada siang hari ini ya. Kita nostalgia aja deh ya buat Abang Po. Kira-kira zaman dulu waktu masih sekolah tuh kan banyak ya, sampai sekarang bahkan di depan sekolah tuh suka ada abang-abang yang datang gitu, mau di waktu istirahat atau di waktu pulang ya, jam pulang gitu. Itu kan banyak banget jajanan-jajanan ya, dan tiap generasi biasanya beda-beda tuh jajanan favorit atau jajanan khasnya. Kalau di zaman IC biasanya paling ya kayak telur gulung, terus ada juga mie instan yang ditaruh di gelas gitu ya, gelas plastik. Agak aneh sih sebenarnya, cuman dulu waktu SD kayaknya enak-enak aja gitu. Dan murah juga, karena ya namanya masih bocah, masih SD, paling uang sakunya berapa sih? Ya paling jajan-jajan yang murah udah bikin seneng gitu. Tapi kalau buat Abang Po sendiri, kira-kira Abang Po masih ingat kagak waktu zaman sekolah itu jajanan favoritnya apa? Dan bahkan mungkin ada ya beberapa Abang Po yang rela pulangnya tuh jalan kaki demi buat jajan, karena duit buat angkotnya tuh dijadiin jajan gitu. Kan kadang suka ya, namanya zaman dulu ekonomi belum sebaik atau se-stabil sekarang ya. Kita mesti milih, udah dikasih uang saku sama orang tua, nih dikasih uang saku segini cukupnya buat naik angkot atau buat jajan sekali gitu ya. Jadi pilihan berat tuh. Nah, jajanan apa sih yang bikin momen-momen kayak gitu nih Abang Po? Boleh langsung diceritain di mari ya, mau WhatsApp di 081 1124 928 atau di line telepon kita 021 350 4510.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo Haji Yamin Husain SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sudah poota itu ada istilah puowa. Artinya ketika kepala desa itu oinulotati mampu oleh lo rakyati menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulahima mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur dan lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain termasuk kepala desa yang disebut dengan poota atau pemaklumat. Dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili MTHI sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana, membawa makan-makan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu, sama-sama berkumpul di situ keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas sesama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango, liango itu pesta suka. Kalau bayar bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang itu tak ada bawa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena keluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Itu kan sudah mulai bergeser, sudah diganti dengan catering dan macam-macam, bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu tuh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur. Yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. Bantu membantu entah pesta suka, atau Liango dan pesta duka disebut Baya Bulilo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal jajanan ya Bang Po ya. Gimana? Kalau Abang Po sendiri zaman dulu waktu kecil, terutama zaman sekolah ya, itu kan biasanya suka ada abang-abangan yang nawarin jajanan atau yang mangkal di depan SD, SMP, ya zaman sekolah lah ya. Itu banyak banget kayak telur gulung, terus kayak ada apa namanya cilok gitu ya. Pokoknya banyak deh Abang Po ya. Dan tiap generasi pastinya beda-beda. Nah kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat siang Bang, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan baik. Siapa nih? Halo.
1: Gimana gimana Bang?
0: Halo. Dengan siapa
1: ya? Ya lanjut.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Bayu, Bang.
0: Oh, Bang Bayu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Bang Bayu?
1: Baik, alhamdulillah, Bang Esto.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya walaupun panas-panas di luar ya.
0: Benar, di sini lagi panas benar.
1: Di luar ya, Bang, di luar gedung.
0: Kalau di dalam
1: gedung mah
0: dingin sih.
1: Nyaman apa? Belain alatnya.
0: Benar, benar, benar.
1: Enggak bercanda.
0: Iya.
1: Jadi,
0: kita lagi ngomongin soal jajanan dulu nih, masa kecil gitu ya, atau bisa dibilang masa sekolah lah ya. Itu biasanya kan ada abang-abangan tuh di depan. Kalau dari Bang Bayu sendiri punya pengalaman apa? Atau mungkin jajanan favorit apa yang dulu sering dibeli?
1: Bang Noel, ayo lurusin dulu guys.
0: Iya boleh.
1: Bukan abang-abangan, abang bener.
0: Abang bener.
1: Kalau abang-abangan
0: kalau abang-abangan pura-pura abangnya ya.
1: Iya, pura abang-abang. Padahal mau udah umur, aki-aki tapi bilangnya abang-abangan. Gak, iya. Selamat siang buat
0: Oma
1: Opa. Iya, jadi benar sih, hampir semuanya favorit tuh Bang. Karena kan setiap hari, dia nggak, ada beberapa yang setiap hari memang mangkal dia terus. Tapi ada lagi yang tipikalnya itu pindah-pindah sekolah. Sehingga kalau datang setiap harinya itu selalu dagangannya berbeda. Karena orangnya beda gitu loh Bang. Jadi kita setiap kali, sebenarnya dia udah pada datang jam sebelum masuk sekolah. Tapi kan nggak bisa lama. Jam istirahat sama jam pulang sekolah ya.
0: Benar-benar.
1: Terus nanti ada yang segala aromanis lah. Aromanis bukan kayak sekarang udah jadi rambut nenek gitu ya, udah dipastikin. Dulu itu dijual berikut jasa bikinnya. Jadi orang anak-anak tuh tergelitik sama naruh apinya dinyalain, ditaruh gulanya, kasih aneka pewarna sehingga dia lama-lama membuat menjadi sarang
0: yang ini ya, yang dituang gulanya tuh dituang ke tengah-tengah gitu ya. Ntar muter jadi kayak lembaran-lembaran tipis gitu ya.
1: Nah, ini Bang Noel, berarti Bang Po, kalau si Bang Noelnya bisa menjelaskan secara detail, berarti angkatan beliau
0: mirip ya, kita mirip nih angkatannya nih.
1: Oh, mirip ya, angkatan baik. Terus ini rentalan Gamebot,
0: iya benar. Oh, dulu sempat ngalamin juga tuh. Karena game zaman dulu kan masih terbatas banget ya. Begitu ada yang sewain kayak gitu, seneng banget kita.
1: Masih monokrom gitu, biar nggak dibawa kemana-mana jauh-jauh pakai tali.
0: Benar, benar.
1: Standby di dekat sama abangnya, ya kan.
0: Terus permainan yang lain ada nggak nih yang kayak cabutan gitu?
1: Cabutan apanya? Jenis dagangannya?
0: Iya, dagangan cabutan. Jadi kita dikasih kayak semacam tali gitu, banyak banget. Itu kita suruh bayar 500, bayar 1000. Kita kalau narik itu ada hadiahnya tuh. Ada yang ada hadiahnya, ada yang nggak ada.
1: Walaupun itu sebenarnya jangan lagi ya, karena kan kesannya kayak gambler.
0: Bener,
1: gambling ya.
0: Gambling.
1: Jadi bayar gitu, ada belinya kesannya seolah-olah beli cicak telur.
0: Bener, bener, bener. Iya,
1: tapi
0: iya,
1: di dalamnya nanti ada apa, siapa tahu dapat kalkulator apalah gitu
0: kan. Iya, benar. Cuman tapi kita waktu kecil mana tahu ya judi-judi begitu ya.
1: Pertanyaannya menjadi ke sekarang, kalau yang udah gede angkatan orang tuanya adalah apakah itu sampai dibeli semua itu hadiahnya? Ada akhirnya hadiahnya buat si pedagangnya, karena kan memang di dalam semua plastiknya nggak ada hadiah itu. Misalnya yang termahal kalkulator plastik ya, walaupun dengan terhormat nggak akan sebut merek, tapi tidak kalkulator yang sejuta umat ini tentu tidak, tapi anak seusia anak sekolah kan dia senang dengan itu. Wah, ada kalkulator yang termahal, tapi dia sampai habisin semua plastiknya itu nggak ada, karena memang itu hadiahnya si pedagang. Mungkin saat dari sekian tapan dia kulakan ada buat satu buat si pemenang pembeli, tapi yang
0: buat
1: lainnya
0: menarik enggak. Menarik orang lain buat ikutan juga ya.
1: Bang Noel, eranya zaman segitu belum sampai 500 1000 lah, masih agak lebih murah lagi. Biji karet, Bang Noel.
0: Biji karet? Itu yang diadu itu.
1: Karet dijualin yang kilongan, yang dalamnya diadu sampai berapa kali
0: menang
1: terus.
0: Sempat dengar cuman enggak ngalamin tuh aja waktu SD. Kayaknya masih zaman lebih lama lagi itu.
1: Bilang dong. Kalau gitu kan jadi saya ketahuan
0: seniornya. Kelihatan lebih senior ya.
1: Biji karet enggak. Nah, kalau es goyang Bang Noel.
0: Es goyang masih ada.
1: Ya, artinya kita ditaruh sama abangnya pakai wadahnya khusus dari logam itu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, nanti kok digoyang-goyang dalamnya es batu sama garam, lama-lama dia mengeras.
0: Mengeras, benar.
1: Ya kan?
0: Terus habis itu dicelupin sama coklat lagi tuh biasanya.
1: Iya, dan di, waktu masih basah dimasuk-masukin biting itu apa ya?
0: Kayak bidinya,
1: semacam, ya kan, bambu itu sehingga udah siap mengeras. Terus juga es potong.
0: Es bulat, potong, iya.
1: Berbentuk es panjang, kemudian dipotong-potong tergantung belinya mau berapa perak.
0: Benar, mau 500, mau 1000 bisa ya. Oke, okay, deh.
1: Terus aneka, ini kerupuk kuning, kerupuk pasir, Bang Noel udah dong ya.
0: Kerupuk pasir kalau zaman naik sekolah dulu tahu. Sih.
1: Yang kerupuknya kuning dijual sama ibunya dijualnya satu plastik wadah gede gitu transparan. Orang sih di anak-anak belinya satu-satuan aja. Tapi nanti dikasih sambal coleknya
0: ditaruh di situ. Kalau ya, itu tahunnya ya begitu udah gede ada tuh kerupuk kayak gitu, kerupuk terung ya, kalau nggak salah ya. Apa gitu namanya?
1: Kerupuk apa, Bang?
0: Kerupuk terung atau kerupuk pasir gitu ya?
1: Iya, digorengnya nggak pakai minyak tapi pakai pasir.
0: Pakai pasir,
1: ya. Pasir bersih ya, bukan pasir yang mau dibuat nyemen.
0: Iya. Lagi. Jadi bangunan ntar.
1: Bangunan. Pokoknya banyak banget dan
0: mudah-mudahan
1: kekinian masih ada. Oh sedikit, urusannya sama es adalah es yang cuma diserut-serut doang nanti dibentuk seperti wadah zaman dulu itu.
0: Yang kayak dibentuk. Yang buat
1: semir sepatu tapi yang bulat. Tapi versi gedenya. Jadi kalau dulu adalah permen Valda sekali aja saya sebut. Yang berikutnya biar pasang blocking 1 jam di sini. Itu kan ada itu gitu-gitu nanti dikasih aneka sirup warna-warni jadi pelangi gitu.
0: Iya.
1: Atau kalo yang diserutnya bukan pakai bulat tadi tapi versi air mineral gelas.
0: Iya.
1: Nanti terus diwarnainnya pelangi-pelangi jadi aneka warna gitu ya.
0: Dikasihnya sirup gitu.
1: Timbang begitu aja, betul. Timbang begitu aja laku ya.
0: Laku dan tentunya seneng banget kita sebagai bocah SD kan ngelihat warna-warni gitu ya.
1: Sama somai celup.
0: Somai celup.
1: Somainya satu biji dia itu pakai lidi disediain apa bumbu kacangnya sebaskom tapi celup sekali sih nggak boleh habis paro digigit celup lagi nggak boleh sama abangnya jadi satu celup jadi. Itu dijual murah meriah begitu
0: Aku
1: juga loh.
0: Benar. Jajanan SD itu emang abang-abang, bukan abang-abang ya, abang ya. Itu emang kreatif-kreatif sih buat menarik bocah-bocah biar pada beli gitu. Oke deh, siap Bang
1: Bayu. Pertanyaannya terakhir sekarang kan jadi gini Bang Noel. Nah itu era keduluan. Sekarang era kekiniannya adalah beberapa yang masih sama, cuman pengembangan lebih kekinian atau bahkan yang sudah out of date udah nggak ada lagi gitu. Ambil contoh tadi si rambut nenek aja sekarang udah versi tinggal makannya sama udah disusun dalam plastik tidak lagi proses buatnya. Kalau dulu eranya kita kan proses buatnya ya kan tadi yang abang bilang taruh gula di tengah gitu-gitu kan.
0: Jadi sekarang memang jajanan zaman SD makin mungkin makin update kali ya bocah-bocah zaman sekarang juga doyannya mungkin makanan-makanan
1: sudah dalam tertentu. Bentuk dibungkus.
0: Benar, biar kalaupun lebih praktis
1: pakai
0: kali.
1: Daun pisang udah jadi rapi nggak perlu lagi lihat proses. Si ibunya mau pakai apa ini mie kuning mau pakai ini enggak dikasih itu enggak ditanyain ke anaknya karena enggak semua anak kan doyan ada pakai sambal enggak blablabla enggak bumbu kacang enggak gitu kan
0: iya makin kesini makin modern lah abang-abang modern. Yang suka jualan juga makin update kesenangan bocah sekarang gitu
1: sehingga ini semua tadi makanya uang buat transportnya habis karena buat menikmati zaman dulu udah lapar mata ya bocah-bocah itu bener. Jadi apa aja dipinginin jam istirahat dan jam pulang sekolah
0: bener banget tuh makanya zaman sekarang kalau yang bocah-bocah udah dikasih fasilitas antar jemput bersyukur dah kita zaman dulu bertaruh dulu tuh mau jajan atau mau naik angkot gitu ya. Bener. Oke siap Bang Bayu ya terima kasih banyak buat sharing ceritanya. Mau salam-salam gak nih?
1: Buat abang pok semua yang selamat menikmati hari liburnya hari ini. Selamat tahun baru ketemu haram. Selamat berkumpul sama keluarga dan oke banget deh gitu. Siap. Persiapan buat besok masuk aktivitas kembali tentunya.
0: Siap. Gitu okay. Ya. Siap. Terima kasih ya Bang Bayu. Ya.
1: Oke. Sampai tuntas. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Bayu ya. Sudah bergabung langsung nih di WhatsApp. Ada Bang Wahyu. Tadi kalau Bang Bayu, ini sekarang Bang Wahyu. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Noel. Ya, gimana kabarnya hari sehat, ini? Ya. Sehat, alhamdulillah. Aye, gimana Bang Wahyu?
2: Aduh, nih kayaknya siang-siang ini lagi nggak kurang fit nih kayaknya Bang.
0: Kenapa tuh?
2: Hampir 4 hari nih kita meriang nih.
0: Aduh, itu mesti kalau kata Bang Haris mesti berjemur tuh biar dapat vitaminnya, vitamin D katanya, biar iya, lebih benar. Sehat. Oke deh, ya semoga cepat sembuh deh buat Bang Wahyu ya.
2: Iya Bang, okay. Makasih.
0: Siap, kita lagi ngomongin soal jajanan masa kecil nih. Kalau Bang Wahyu sendiri ada gak sih jajanan favorit atau jajanan yang kepengen banget buat dirasain lagi zaman sekarang ini?
2: Sebenarnya kalau di dari tadi yang saya dengerin tuh, apalagi di penelpon pertama tuh Bang Bayu ya.
0: Iya Bang Bayu.
2: Nah itu udah sebagian udah ke apa namanya, udah bisa dibilang udah disebutin ya.
0: Hampir semua ya.
2: Di era
0: ya.
2: Saya pun di era 80-90an itu zamannya SD dulu emang ada aja ya, seperti itu kurang lebihnya nggak jauh beda gitu.
0: Iya ada aroma manis atau rambut nenek, terus ada juga
2: iya,
0: yang
2: dan
0: di
2: itu juga kan,
0: semai celup gitu ya.
2: Nah, itu kayak tadi yang dibilang Bang Noel sama Bang Bayu juga. Itu kan yang rambut nenek ya, yang ini ya.
0: Iya yeah, rambut nenek.
2: Nah itu juga memang kalau dibilang sama Bang Bayu juga memang kan kalau zamannya mungkin saya sama Bang Bayu itu ngelihatnya prosesnya memang benar-benar diproses. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan emang anak-anak itu bisa dibilang ya udah tinggal nyomot aja,
0: tinggal nikmatin udah. Gitu ya, ngelihat udah diplastikin rapi, tinggal kita milih mau warna apa atau rasa apa gitu ya, tinggal ngambil.
2: Iya, kita kan dulu tuh benar-benar sama pedagangnya itu juga dibilang, lu mau warna apa?
0: Nah, atau gitu. Dicampur warna apa, mau apa aja nih warnanya,
2: kan, gitu.
0: Macam-macam gitu. Prosesnya pun menarik terus, juga ya, Abang Wahyu ya. Itu dimasukin iya, gula, terus lama-lama muter.
2: Ada yang mungkin sekarang ini juga kalau saya lihat itu ada yang penjual gulali yang kalau ini gulalinya tuh dicetak dulu, dia ada cetakannya itu dari kayu ya, nanti ada gambar apa-apa gitu, banyak-banyak apa, dia banyak gambar gitu dan dia bisa jual ngebentuk kayak bentuk hewan.
0: Oh iya iya iya. Jadi dibentuk dulu yang gede penggambang gulanya, baru nanti dibentuk gitu ya.
2: Ya nanti dia ngeras sendiri tuh kalau udah kebentuk.
0: Oke.
2: Dan itu kan kalau saya lihat di tahun berapa tahun terakhir ini mungkin dari pas di 2020 sampai saat ini ya. Itu masih ada, cuma enggak sebanyak mungkin di eranya saya di era 80-an ke 90-an ya, zaman masuk ya? SD itu sampai SMP.
0: Ya emang gitu. Sekarang zaman di jajanan SD pun kebanyakan ya udah jajanan kekinian, jajanan modern kayak yang ayam goreng yang dibentuk kecil-kecil tuh, ayam tepung tapi dibentuk kecil-kecil. Chicken kalau bilangnya iya chicken mini, kayak gitu-gitu. Zaman kita dulu kan mungkin dan, belum ada gitu ya yang udah makanan kayak gitu.
2: Betul. Nah ini juga saya ingat ada satu makanan juga yang mungkin kalau ini masuknya ke gorengan sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Cuma dia itu kalau Bang Noel tahu cireng.
0: Cireng ya tahu.
2: Nah, kalau di gorengan itu masuk ke gorengan ya.
0: Goreng.
2: Iya. Nah kalau dulu itu ada pedagang tuh ingat. Lupa saya orangnya namanya siapa, lupa udah lama banget itu. Jadi zamannya SD saya itu dia dibikin lebar gitu Bang, dia ada gagangnya.
0: Oke.
2: Dia jadi nanti ditusuk ke gagangnya itu dari bambu itu di apa namanya, tusuk ke cirengnya itu digoreng, udah dipipihin gitu, udah matang baru dicelupin ke saus kacang.
0: Oh, berarti tapi bentuknya kayak cireng gitu ya, agak abu-abu emang putih cireng. Gitu. Oh, memang cireng, cuman beda bentuk gitu.
2: Cuma dibentuk dia ngelebar,
0: hampir pipi gitu ya. Lebih berarti lebih renyah gitu ya.
2: Lebih renyah dan itu pun jadi kan cireng sekarang itu kan bisa dikatakan ya udah ambar ya bentuknya bulat ya, cuma rasa gurih-gurih gitu doang.
0: Dalamnya masih kerasa aci-aci yang lembek-lembek gitu ya.
2: Iya, kalau dulu tuh yang saya rasain tuh dia jadi udah ada gurihnya dapet. Ditambah lagi sama saus kacangnya itu.
0: Saus kacangnya, benar-benar. Kalau zaman gitu, sekarang kayaknya cocolan sausnya lebih ke saus pedes ya. Jarang yang ini saus kacang gitu.
2: Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau diingat itu tadi yang saya bilang dari awal juga, hampir semuanya rata-rata udah dikasih tahu sama Bang Bayu sih sebenarnya.
0: Iya, banyak gitu banget tuh tadi Bang Bayu sharingnya. Kayaknya jangan-jangan pedagang juga nih Bang Bayu ya, sampai apal gitu jajanan-jajanan SD. Ya,
2: bisa juga mungkin karena bukan pedagang doang sih Bang. Jadi mungkin bisa dikatakan pengalaman dari keluarganya dia.
0: Pengalaman juga ya.
2: Dari pengalaman keluarga juga mungkin ya beliau ini jadinya bisa apal tahu lah
0: macam-macam jajanan SD gitu. Oke deh, siap Bang Wahyu. Gitu,
2: jadi ya memang ya ada bagusnya juga nih RRI Pro 4 khususnya nih mengangkat lagi nih wah masa kenangan zaman dulu nih.
0: Iya, paling enak tuh kalau siang-siang apalagi libur gini tuh menghayal nostalgia zaman dulu gitu ya, zaman masih kecil. Apalagi kalau zaman kecilnya tuh bahagia gitu ya, dapat jajan, bisa beli apapun gitu. Kalau Bang Wahyu sendiri cuma seneng nggak sih nostalgia gitu?
2: Bahagianya mungkin bahagianya anak-anak zaman dulu itu sama sekarang tuh berbeda.
0: Benar. Bedanya kenapa tuh?
2: Jadi berbedanya gini, kalau zaman dulu tuh happy-nya anak-anak dulu itu lebih terasa, bisa dilangsung jeder.
0: Iya.
2: Nah kalau kayak sekarang ini, kalau dilihat happy sih happy, tapi kayak dipaksakan gitu loh.
0: Dipaksakan dan mungkin nggak berlangsung lama gitu ya kali ya, paling sehari dua hari udah ya udah biasa aja lagi gitu.
2: Kalau kita tuh dulu kan memang ya kayak tadi juga saya dengar tuh Bang Noel juga bilang apa namanya bisa dibilang apa ya, dia itu momentumnya tuh enak banget lah di zaman dulu kecil kita dapat tuh mengenal untuk sampai nanti mungkin usianya udah 30 ke atas, 40 ke atas
0: gitu. Sampai tua juga masih keinget gitu ya kenangan masa kecil gitu.
2: Melihat anak, wah beli kayak ginian, gue jadi inget nih masa kecil gue.
0: Jadi keinget gitu banget gitu, apalagi nostalgia zaman dulu ya, zaman-zaman masih kecil, belum ada beban, belum ada tanggung jawab gitu.
2: Betul, dan itu benar-benar kita tuh mau kemana aja, mau beli apa aja, walaupun keterbatasan biaya ataupun apa tuh
0: tetap kita senang happy gitu, aja, happy aja.
2: Bener. Entah makanan atau mainan yang yang kita nggak tahu atau apa ada nih.
0: Iya. Gitu.
2: Oke. Yang simpel kayak tadi juga dibilang sama Bang Bayu soal kayak gilongan yang sebenarnya itu biji karet.
0: Iya.
2: Kita adu kan. Itu happy aja anak-anak.
0: Iya, mainan zaman dulu emang lebih mengenang ya timbang zaman sekarang mainan cuma di handphone gitu.
2: Iya, emang itu udah di gadget ya.
0: Benar. Oke deh, siap Bang Wahyu. Kira-kira mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Kayaknya untuk semua aja Bang, kita nggak bisa nyebutin satu-satu ya. Paling deh, yang mengenang tuh ya paling Bowie Gati ya.
0: Bowie Gati
2: Kong Dani.
0: Kong Dani.
2: Ya selamat siang, salam hormat selalu buat ini yang sering masuk ke RRI ya.
0: Iya. Gitu. Oke deh, buat semuanya aja berarti ya. Semoga sehat semua gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Amin. Bang Noel juga sehat selalu. Salam buat juga penyiar RRI Pro 4-nya.
0: Siap. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Wahyu ya udah berbagi ceritanya di siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya Bang Wahyu dan Bang Bayu yang udah berbagi pengalaman zaman SD-nya. Kayaknya kenangannya banyak banget gitu ya. Nah, buat Abang Boy yang belum bergabung boleh banget nih langsung bergabung ya di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Kemarin pada bahas kontrakan si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya masih ngebahas soal jajanan. Kita bacain dulu deh WhatsApp yang udah masuk, karena ini kan menjelang kabar berita juga. Jadi buat yang mau telepon ditahan dulu deh, habis kabar berita aja ya Bang Po ya, karena WhatsAppnya juga banyak ini. Kudu dibacain satu-satu nih. Ada dari Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Kalau ayo beli es sirup aja Bang, atau es serut, karena saking panasnya pas jam istirahat. Oke siap, berarti emang bener ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh yang namanya istirahat kadang suka dimanfaatin sama bocah-bocah, terutama kita ya. Dulu suka main bola atau main olahraga apalah yang bikin berkeringat, dan akhirnya ujung-ujungnya beli es sirup ataupun es serut, walaupun kadang suka bikin batuk gitu ya, tapi gak ada kapok-kapoknya kita. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Terus ada juga Bang Yogi di Palembang. Selamat siang Pro 4 RRI Jakarta. Jajanan sewaktu saya kecil pas di depan sekolah itu paling ingat banget. Pas pulang sekolah saya suka beli es kacang merah dan juga telur gulung. Nah itu udah paling mantep tuh. Soalnya kalau dulu es kacang merah itu harganya cuma 2.000 per satu gelasnya. Kalau sekarang entah berapa ya, mungkin 5.000. Iya, barang-barang makin mahal, harga jajanan juga ikut mahal gitu ya Bang Yogi ya. Oke deh, siap, terima kasih Bang Yogi buat ceritanya juga. Terus ada juga Bu Wigati nih ya, yang di Wonosobo. Selamat siang Bang Noel, waktu saya masih sekolah bela-belain pulang jalan kaki. Tapi bukan karena uang buat beli jajan. Loh, buat apa nih terusan? Tapi buat beli kartu pos, buat request lagu di RRI zaman dulu. Dibelain gak jajan demi bisa request lagu di RRI. Waduh, ini pendengar udah lama banget berarti ya, zaman masih requestnya pakai kartu pos gitu. Itu requestnya kapan, diputernya kapan ya Bu Wigati ya? Oke deh, siap, terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Ada juga nih Bang Asben Jamaluddin di Bandung. Selamat siang sahabat budaya. Saat saya masih duduk di bangku sekolah pada era 95 ya, salah satu jajanan favorit saya adalah arum manis atau gulali. Tapi jajanan tersebut hanya saya nikmati sesekali, mungkin satu kali dalam seminggu. Selebihnya saya lebih sering membawa bekal makanan dari rumah, kayak agar-agar, kue bolu kukus, kroket sayur, dan selain lebih hemat, bekal dari rumah juga terasa lebih sehat dan mengingatkan saya pada indahnya masa kecil dahulu. Nah itu dia, kalau dulu udah dibawain bekal ya udah makan pakai bekal aja, nggak usah bingung-bingung beli jajanan ya. Cuman kadang mungkin lagi pengen kali ya, teman-teman pada beli kita jadi kepengen. Oke, terima kasih Bang Asben Jamaluddin di Bandung ya Bang Po ya. Dan karena sudah mendekati pukul 14 juga Bang Po ya, kita jeda lagu dulu terus.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye, ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, pawai kendaraan hias dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, mampu mendongkrak permintaan sewa kendaraan odong-odong. Pada hari ini, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menilai kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat tersebut mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan jasa dan usaha warga. Selain menjadi sarana syiar Islam dan mempererat kebersamaan masyarakat, pawai kendaraan hias memberikan dampak ekonomi yang nyata. Beralih ke berita lainnya, penggagas Jazz Gunung Indonesia, Sigit Pramono, mengatakan BRI Jazz Gunung Slamet 2026 yang akan digelar di Wana Wisata Batu Raden, Banyumas pada 27 Juni, tidak sekedar menghadirkan pertunjukan musik, melainkan membangun ekosistem budaya dan ekonomi berbasis komunitas. Ia menjelaskan, Jazz Gunung yang dimulai di Gunung Bromo sekitar 18 tahun lalu menjadi pelopor konser jazz di ruang terbuka. Selain menampilkan musik, penyelenggara selalu melibatkan pameran seni, pertunjukan tradisi, dan berbagai ekspresi budaya lokal. Menurut Sigit, konsep tersebut sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan musisi, pelaku UMKM, hotel, restoran, hingga masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sinusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dedi Dangdut.
2: Mangepe Dedi Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita berjumpa lagi di Mange Pedadi Dangdut. Saya Warni akan temani Komio sore ini di Mange Pedadi Dangdut sampai di jam 17 ya. Nah, apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu. Ya, kalau tadi kita disuguhkan gempa ya, namanya gempa bumi yang berkekuatan 6,7 besar ya. Sampai karena kita sudah pernah merasakan gempa tahun 2018, 6 tahun lalu, jadi trauma-trauma itu masih ada ya. Sedikit menyepot jantung kita bergetar ya, memang benar ya, saya pun merasakan. Dan ya, mudah-mudahan kita ada beberapa kita lihat di media sosial, postingan-postingan masyarakat dan juga jalan Napu putus, begitu juga jembatan Palu 3 retak, kemudian ada di gedung kampus. Wow, banyak sekali di postingan media sosial. Namun kita tetap hati-hati dan waspada ya. Berjaga-jaga apabila Komio tidur-tiduran, jangan nyenyak tidur. Apalagi malam ya. Kita tidak tahu namanya bencana alam, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, supaya kita terhindar yang namanya dari bencana. Dan baik sahabat budaya, sore ini kami ajak Komio di Mange Pedadi Dangdut. Yang suka dengar lagu dangdut silakan bergabung di 421-621 dan juga di 0811-456-03875. Halo Mange Pedadi Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam Ibu Hanin Dolo.
1: Bukan.
0: Siapa ini? Oh, Ibu Asri. Ini sama Komio punya suara ini, silakan.
1: Lagunya Maha Cinta.
0: Apa?
1: Maha Cinta.
0: Maha Cinta.
1: Iya.
0: Siapa yang bawa ini?
1: Siapa yang bawa, saya lupa.
0: Maha Cinta, nanti saya coba cari ya.
1: Iya, perempuan.
0: Iya, baik. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Ibu Asria dan Ibu Hanin memang hampir sama suaranya, saya dengar ya. Baik, kita menyapa berikutnya. Halo, Mange Pedadi Dangdut. Halo.
2: Wih.
0: Mana suaranya Kumiu ini? Halo. Gerangan? Apakah gerangan? Ini nampaknya tersambung tapi tidak kedengaran. Baiklah, Komio boleh coba lagi. Ya, di 421621 juga boleh coba ya. Kadang biasanya agak kersek sih, tapi apa salahnya mencoba. Dan baik, saya akan coba berikutnya. Halo.
3: Halo. Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore. Kenapa tadi itu?
3: Jaringan, Stor.
0: Jaringan. Oke, langsung saja, Diana.
3: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
3: Iya, makasih.
0: Oke.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, apakah ada efek karena gempa? Iya, kita bersyukur tetap sehat ya. Mudah-mudahan aman-aman, itu yang kita harapkan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam. Siapa? Dario, silakan langsung saja.
4: Ya, kudang tersejati le.
0: Iya. Lagu apa?
4: Lagu Lewaldi. Tersiksa lagi.
0: Tersiksa.
4: Iya, okay. Tersiksa dengan gempa tadi.
0: Oh iya, kencang memang gempanya. Baik.
4: Ya, kita di pegunungan ini kencang juga di sini.
0: Oh, di pegunungan Komio aman-aman di sana?
4: Oh, aman-aman.
0: Syukurlah. Baik.
4: Ya.
0: Terima kasih.
4: Oke, makasih ya. Banyak Mbak Warni.
0: Sama-sama.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Komio di pegunungan. Jauhi laut kalau gempa ya. Hati-hati juga yang gunung. Begitu juga dekat-dekat sungai ya. Pokoknya kita masih tetap berjaga-jaga. Kita tidak tahu namanya bencana alam tiba-tiba datang ya. Dan baik, saya ke lagu dulu, nanti Komio boleh bergabung lagi di sini ya.

0: Oke, kita tinggalkan suara merdu dari Leo Waldi. Tersisa lagi yang sudah menghadir, yang kami sudah hadirkan ke ruang dengar Kumiu dan sudah mengantarkan kita ke pukul 15:34 waktu Indonesia Tengah. Dan baik, kita buka lagi layanan telepon untuk Kumiu yang suka dengar lagu-lagu dangdut. Halo, Mang Epeda di dangdut.
1: Ya, aku dangduter sejati, Le.
0: Iya, Kadri.
1: Iya, betul sekali, Mbak Warni.
0: Oke, lagu apa?
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut. Oke.
1: Iya, ketemunya di Balanga.
0: Iya, benar.
1: Oke, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, asam di gunung, garam di laut. Kita cari dulu lagunya ya. Apakah ada lagu itu? Baik, di 421. Silakan yang terputus boleh. Garam di laut. Di laut memang ada garamnya, buktinya asin ya. Ya, kita jam-jam seperti ini pastinya santai menikmati akhir pekan. Dan juga ya masih ramai di media sosial ini. Iba apa informasi gempa terus. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ya, aku dengan Dokter Sejati.
0: Iya, dengan?
2: Ibu Yanti.
0: Ibu Yanti di mana?
2: Sumari.
0: Sumari, silakan.
2: Lagunya Evita Mala Asmara.
0: Judulnya?
2: Asmara.
0: Asmara.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Iya. Asmara dari Evita Mala. Dan baik, kita ke lagu dulu ya. Ya, yang terputus boleh. Sebelum saya ke lagu, silahkan 421621 dan juga di 0811 ya. Saya yakin Kumiu sudah hafal nomornya Pro 4 ini ya, karena tiap hari disebut. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
3: Dan Kudangdut.
0: Ya, Kudangdut tersejati, Le.
3: Ya, Kudangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini?
3: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Mbak Warni.
0: Oke, Pak Abdul Rahim, lagu apa?
3: Cinta Online.
0: Apa?
3: Cinta Online.
0: Cinta orang lain?
3: Cinta, cinta penyanyinya.
0: Judulnya apa?
3: Cinta Online.
0: Cinta orang lain?
3: Cinta Online.
0: Oh, Cinta Online.
3: Cinta penyanyinya.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
3: Iya, ada lagunya itu.
0: Nanti dicarikan.
3: Iya, maksud cinta saya online. Ada lagunya, cuma enggak tahu ada di Republik Palu.
0: Iya.
3: Gitu nah.
0: Iya, baik.
3: Ya. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Warni.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cinta online, ya. Saya kira cinta orang lain. Oke, ke lagu dulu ya.
4: Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Oke, Sinta Arsita, cinta online kita tinggalkan dulu. Ya, siaran kami juga Komio bisa nonton di channel YouTube-nya. YouTube, TikTok-nya Pro4 RRI Palu ya. Wow, terima kasih sudah banyak yang bergabung ya. Yang ada minta lagu Sarip Marhum. Wassalamualaikum Mbak Wani, waalaikumsalam. Ya, aku dangdut tersejati le. Dari Toli Toli, request lagunya Ayu Suraya, Kangen Berat. Terima kasih. Iya. Yeah. Ada ada Widimade. Wow, terima kasih. Ada siapa ini? Kifli, terima kasih. Anak Papi. Cuk, siapa ini semua? Haikal. Baik, terima kasih dan baik. Saya mau menyapa dulu. 421621 dan juga di 0811 456 0375 yang terputus tadi boleh bergabung ya. Asik kita dengar lagu dangdut sore ini jam-jam seperti ini, apalagi cuacanya ini agak-agak mendung ya. Mendung. Ya, dan mungkin saja kami di rumah, hati-hati ya. Karena ya, kita berjaga-jaga gempa ya, masih ada trauma-traumanya, kita saling berlarian tadi dan juga sama seperti kita siaran di studio ini, karena pintunya kita pintu kaca semua, jadi kita akses keluar nih kita buka-buka semua pintu ya. Dan baik, kita berjaga-jaga, mudah-mudahan tetap aman-aman saja, karena kalau kita masih lihat di postingan media sosial ya, ada yang masih ada getar-getaran di daerah

0: Oke, kita tinggalkan Evita Malam, Bimbang, dan baik kita menyapa lagi yang sudah nonton live TikToknya Perempat. Ada Iksan, assalamualaikum. Ya, aku dangdut tersejati le. Aku Iksan di Tulo, Rantea. Mau request lagunya Yus Yunus, Gadis Malaysia. Oke, nanti kita hadirkan ya. Yang mau bergabung, mana suaranya ya? Dan sambil masih menanti Kumiu. Ya, halo, Mangi Peda Dia Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ibu Rani di Malaya, Mbak Warni.
0: Silakan langsung saja.
1: Lagunya Is Dahlia.
0: Judul?
1: Bunga Seroja.
0: Bunga Seroja.
1: Iya, makasih Mbak Warni. Selalu, selamat sore.
0: Selamat sore. Bunga Seroja, saya cari dulu lagunya. Siapa ini Gadis Malaysia ya? Baik. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangi Peda Dia Dangdut.
1: Ya, aku dangdut terpedas ya.
0: Volumenya dikasih kecil dulu supaya tidak feedback ya. Iya, langsung saja lagu apa Ibu Ani?
1: Lagunya Lela, Ratapan Anak Tiri.
0: Ratapan Anak Tiri. Waduh, saya masih kecil ya. Anak Tiri. Oke, nanti dicarikan ya.
1: Ya, terima kasih. Tapi Mbak Warni.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagu Ratapan Anak Tiri. Saya masih SD ya. Halo, Mangi Peda Dia Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat
0: sore. Selamat sore.
2: Mangi Peda Dia Dangdut terjadi le.
0: Iya, silakan langsung saja.
2: Lagunya yang judulnya Cinta di Seberang Sana.
0: Cinta di Seberang Sana?
2: Iya.
0: Yang bawa siapa?
2: Pokoknya yang perempuan yang bawa.
0: Cinta di Seberang Sana. Oke, nanti dicari lagunya ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Wadi.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore, salam sehat.
0: Iya, selamat sore juga. Cinta di Seberang Sana. Baik, nanti kita cari lagunya. Kita ke ini dulu. Gadis Malaysia. Ini yang nonton ya, request live TikTok ada Iksan ya yang ada di Tulo.

0: Ya, kita tinggalkan ibu tiri. Nah, lagu ini waktu saya dengar masih SD. Saya lama sekali ya lagu ini. Dan baik, sahabat budaya. Wow, getaran-getaran gempa bikin copot jantung ya. Aduh, ya ampun Tuhan. Ya, kita waspada hati-hati. Apalagi kita krusiar ya, buka-buka pintu. Karena pintu kita rata-rata ini kaca, kita buka ini siaran sambil menegangkan ya. Dan baik, kita menyapa dulu. Halo, Mang Epedari Dangdut.
1: Halo, Mang Epedari Dangdut.
0: Iya, dengan siapa ini? Pak Iswan.
1: Dari Pak Iswan di Kawatuna.
0: Oke, Pak Iswan, lagu apa Kumio? Bagaimana? Gempa Kawatuna?
1: Aduh, di Kawatuna ini makan di luar kita ini.
0: Trauma.
1: Sudah mau 3 jam lebih, 4 jam lebih ini masih di luar terus kita.
0: Pokoknya
1: barusan gempa tadi.
0: Iya, malam tidak tidur kalau begitu, kita berjaga-jaga lagi ini.
1: Kadang berhibur diri dulu dengan lagu ini.
0: Iya, iya, lagu apa?
1: Lagu Kaili toh.
0: Lagu dangdut. Dangdut Indonesia.
1: Oh, lagu dangdut, lagunya mana saja? Lagunya Imam S. Arifin.
0: Judulnya apa?
1: Yang pernah ku sayang.
0: Yang pernah ku sayang. Oke.
1: Oke, makasih banyak. Sehat selalu, mudah-mudahan tabah menghadapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iswan Kawatuna. Wei Kawatuna sebelah mana Kumiu? Ini kita juga orang Kawatuna ini. Kita di BTN Laswani bawah, guys. Dan baik menyapa dulu. Halo, Magi Peda di Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Terjejati, Mbak Warni.
0: Dengan siapa ini?
2: Ibu Suryani, Mbak Warni.
0: Oh, silakan Ibu Suryani.
2: Lagunya Rita Sugiarto saja.
0: Judulnya?
2: Curang.
0: Curang.
2: Iya.
0: Jangan curang ya.
2: Makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Menjelang galungan, selamat galungan.
0: Terima kasih. Amin.
2: Selamat sore.
0: Sore. Iya, saudara-saudaraku, jelang hari raya galungan, kita galungan besok ya. Galungan itu hari raya terbesar umat Hindu. Ya, jadi kita besok galungan ya. Dan baik, ya. Sambil kita menanti, kita ke lagu. Lagu berikutnya, siapa tadi ini? Cinta dari seberang? Cinta di seberang atau cinta dari seberang? Kita coba simak lagu ini ya.

0: Oke, sahabat budaya, terima kasih Komi yang sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu di Mange Pedade Dangdut. Masih bisa 3 penelpon terakhir, silakan ya. Kita buka lagi layanan telepon untuk Komiu yang suka dengar lagu-lagu dangdut sore hari ini. Iya, dan baik. Kita sambil kita menanti, iya, mana gerangan suara-suara? 3 penelpon terakhir silakan saja ya. Kalau jam-jam seperti ini pastinya kita menikmati suasana santai ya. Jadi menikmati sore hari. Wow, halo. Mange Pedade Dangdut.
1: Mange Pedade
0: Dangdut. Iya.
1: Antep Bunda Warni.
0: Iya, silakan Pak Arno lagu apa?
1: Coba untuk mendekati program apa?
0: Kenapa?
1: Karena ketakutan.
0: Kenapa? Aduh, lari-lari kita menyiar ini.
1: Yang penting kita kewaspadaan saja.
0: Iya, benar. Buka pintu kita, dulu. Buka pintu, jangan kita tabrak kaca ini.
1: Tapi sempat juga saya jatuh.
0: Oh ya. Apa? Kita ini alumni SR74 jadi masih ada trauma-trauma sedikit.
1: Iya, masih ada sisa-sisa dengan.
0: Iya.
1: Oke lah Bunda Warni, saya mau dengar lagunya Dade Dandut.
0: Uh-uh.
1: Saya coba ya kalau bisa.
0: Apa?
1: Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu?
1: Iya, di dalam gubuk bambu aja.
0: Oke, nanti dicarikan lagunya ya. Baik.
1: Oh, bisa itu. Hobi saya bisa dengar itu. Oke, terima kasih. Yang penting kewaspadaan semua. Enggak usah terlalu ketakutan.
0: Iya, baik. Ya, oke.
1: Jalani saja apa adanya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Pedade Dangdut.
2: Halo.
0: Iya.
2: Aku langsung dicapin deh.
0: Dengan Pak Udin nih kayaknya.
2: Iya.
0: Pak Udin lagu apa?
2: Meja dan
0: kursi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bergoyang-goyang.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih Mbak Wani.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati meja dan kursi kumyo tabrak. Amankan memang itu kursi-kursi. Supaya jangan dekat-dekat pintu ya. Kita waspada. Jadi yang jalan ke pintu itu diamankan, jangan ada benda-benda yang menghalangi ya, kita berjaga-jaga, tetap waspada karena masih ada gempa susulan kecil-kecil ya. Kalau kita memang di jalan raya naik kendaraan tidak terasa, tapi kalau kita duduk atau baring, nah itu terasa sekali ya. Dan baik, penelpon terakhir kayaknya ini. Halo, Mange Pedade Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Iya, dengan
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Mbak Yuli Kawatuna.
0: Yuli Kawatuna mana ini?
3: BTN Korpri.
0: Oh, BTN Korpri. Pendatang baru ya Ibu Yuli.
3: Oh iya.
0: Silakan lagu apa?
3: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu yang bawah. Oke. Baik. Oke.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih pendatang baru. Salam kenal ya Ibu Yuli. Ibu Yuli merupakan penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dan baik, kita ke lagu dulu.

Oke, untuk Pak Arno, lagunya Gubuk Bambu kita sudah hadirkan. Tapi dari Maggie Z, judulnya berbeda, Benang Biru. Mudah-mudahan tidak kecewa ya Pak Arno.

Sahabat Budaya, ini merupakan lagu terakhir ya. Evi Tamala, nyanyian rindu. Iya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikToknya Perempat RRI Palu. Dan juga yang sudah ya request lagu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terhibur. Kita bisa di acara ini untuk jumpa di lain kesempatan dan selamat sore.

Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah 49 km timur Laut Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 14.04 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa dengan kedalaman 9 km tersebut merupakan salah satu gempa susulan yang masih dirasakan kuat oleh warga. Berdasarkan data BMKG, epicentrum gempa berada di koordinat 1,06 lintang selatan dan 120,18 bujur timur. Hingga pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah tercatat sekitar 80 kali gempa susulan terjadi di wilayah tersebut. Gempa berkekuatan 4,7 itu dilaporkan terasa cukup kuat sehingga membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kareba Kaufuna, kiper Cape Verde, Vosinha menjadi pahlawan bagi negaranya saat melawan Spanyol pada laga pertama grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadion, Atlanta, Amerika Serikat pada hari Selasa 16 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Vosinha pun langsung menjadi sorotan publik lewat aksi heroiknya menggagalkan sejumlah peluang Spanyol hingga pertandingan berakhir imbang 0-0. Kisah nama Vosinha, ada data menarik, fakta unik mengenai kiper dengan nama asli Josimar Diaz tersebut. Namanya terkait dengan legenda Argentina hingga Brasil sekaligus. Sampai Sufusrara, Fisiamu Kariba, Salia, Tinti. Sapu Papitu. Yakuani Popiafai kami panjili, Ri Kariba, Salia, Tinti, Sapu, Sasio.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Sampai subuh saudaraku, pura-pura sahabat budaya kita manjayo-jayo sore hari ini di Palu ya. Hati-hati komio ya, karena ini masih apa ada getaran-getaran gempa yang kecil ya. Jadi hindari laut ya, hindari sungai, begitu juga gunung-gunung ya. Jadi komio pastikan manjayo-jayo jalan-jalannya di tempat-tempat yang aman ya. Dan juga ya, kalau saya lihat di salah satu informasi Parimo hari ini ya, BPBD catat ada 11 unit rumah rusak akibat gempa di Parigi Mutong. Nah, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mutong mencatat sebanyak 11 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter. Jadi berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Parimo, rumah-rumah yang terdampak tersebar di Dusun 4 Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Dusun 5 Desa Tolae, serta beberapa dusun di Desa Turue, Kecamatan Turue. Gempa yang berpusat di koordinat 104 lintang selatan dan 120,23 bujur timur dengan kedalaman 10 km dirasakan di Parimo dan menyebabkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Dari data BPBD, satu rumah terdampak berada di Dusun 4 Desa Boyantongo dengan satu kepala keluarga penghuni rumah. Sementara di Dusun 5 Tolae, satu rumah lainnya mengalami kerusakan. Pada lokasi tersebut terdapat seorang lansia yang tercatat sebagai warga terdampak. Ya, jadi hati-hati semua kita dalam siaga sahabat budaya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Sahabat budaya, lagu-lagu daerah kali kami kami cukupkan ke ruang dengar Kumio. Kami jumpa saudara-saudaraku umat muslim jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita akan bergabung dengan program Satu Palu, diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada

godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

nama Ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

0: Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting on

menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah

0: Mama, Tika kamu main, nak?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika?
0: Ya, Ma?

0: 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serara. Jembatan Kaleke menjadi akses penghubung antara Kecamatan Dolo dan Kecamatan Dolo Barat mengalami penurunan pada bagian oprit atau jalan pendekat akibat gempa bumi magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah Selasa 16 Juni 2026. Meski terjadi penurunan dari posisi semula pada bagian oprit, struktur utama jembatan dilaporkan masih dalam kondisi aman dan tetap dapat difungsikan oleh masyarakat. Diwawancarai tribunpalu.com di kantor Bupati Sigi Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sigi Edi Dwi Suprapto mengatakan, hasil pantauan sementara menunjukkan kerusakan yang terjadi tidak berdampak pada konstruksi utama jembatan. Kariba Kaufuna, Levano Komenensia mencetak gol bersejarah di panggung Piala Dunia 2026. Ia menjadi pemain pertama Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia 2026 dalam pertandingan melawan Jerman pada hari Senin 15 Juni 2026. Komenensia mencetak gol pada menit ke-21. Gol tersebut sempat membuka harapan, pasalnya itu menjadi gol penyeimbang setelah Jerman unggul pada menit Felix Mensah pada menit ke-6. Namun setelah kedudukan sama kuat, Jerman justru makin menggila. Pertandingan pun berakhir dengan skor 7-1 bagi Jerman. Sampai Sufu Serara Vesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sasio. Iaku Wani Popia Fai Kami Panjini.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Kami masih setia bersama Kumiu sampai nanti tuntas di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, bagaimana kabarnya Kumiu yang lagi di rumah ya? Siap-siap sudah bersantap malam ya. Ada yang masih trauma-trauma ya, banyak postingan. Wow, kalau kita lihat media sosial ya, beritanya Palu memang gempa-gempa ya. Ya, yang ada beberapa bangunan, ada juga gedung hotel ya, ada jalan ya. Ada juga rumah makan, rumah dampak warga di Parimo. Wow, banyak sekali Kumiu bisa nonton di media sosial. Ya, masih ada getaran-getaran kecil, tapi kita tetap hati-hati dan waspada ya sahabat budaya. Kalau malam jangan Kumiu nyenyak-nyenyak tidur. Berjaga-jaga pintunya ini, pintu, kunci pintu gantung memang di pintu ya. Terkadang pengalaman yang saya juga was-was dari tadi malam, memang saya was-was karena suami tidur di rumah yang satu, jadi saya dikunci dari luar. Ya untungnya ada kunci di dalam. Jadi saya jam 2 subuh itu saya mencari kunci pintu ya. Jadi gantung memang di situ. Ya, terkadang kita lengah nanti kalau kenapa-kenapa ya. Yang pertama selamatkan diri. Ya memang orang bilang tenang-tenang, namun karena kita sudah pernah mengalami gempa pasti ada apa spot jantungnya itu agak kenceng ya. Jadi orang bilang tenang, hati kecil itu tidak bisa tenang. Waduh ya. Tapi mudah-mudahan aman-aman saja. Kita semua berdoa semoga tidak ada lagi gempa-gempa besar ya, dan tetap kita hati-hati dan waspada.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
1: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai sebut secara aku pura-pura sahabat budaya. Tuntas saya menemani Kumio dari jam 15 tadi sampai di jam 20 nanti. Dan saya wani undur diri, selamat malam. Nanti Kumio akan ditemani rekan Arif.
1: Pro Ampa era di Palu.
2: Pro Ampa era di Palu.
1: Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarangku pura-pura ya. Terima kasih untuk Komio masih setia mendengarkan Perompat RR Palu. Kalau tadi sudah ada rekan saya Nika Tutuarni menompora Komipura dan Koritin 10.5 Pangane. Sekarang waktunya Syarif Lohubo akan menemani Komipura hingga Ritin 20 Ampangena. Nah, informasi seputar gempa begitu sampai subuh sarangku pura-pura. Gempa sejumlah bangunan rusak akibat gempa magnitudo 6,7. Jadi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah melaporkan sejumlah bangunan dan infrastruktur di beberapa daerah mengalami kerusakan akibat gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa ya. Jadi hasil pemantauan sementara menunjukkan terdapat kerusakan bangunan begitu sampai subuh sarar kupra-pura. Dan berdasarkan laporan BPBD di Kota Palu terjadi keretakan pada jembatan 3 ya Palu serta beberapa bangunan dilaporkan roboh akibat guncangan gempa. Sementara di Kabupaten Sigi sejumlah bangunan mengalami kerusakan terjadi longsor di kawasan Gunung Kamarora serta saluran air dilaporkan terputus. Jadi Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso beberapa bangunan mengalami kerusakan. Selain itu juga akses jalan di wilayah Napu Kabupaten Poso dilaporkan mengalami kerusakan dan masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Nah, sampai subuh sarangku pura-pura tentunya kita masih terus mengupdate kembali informasi-informasi seputar gempa pada hari ini yang dimana mungkin sebagian kita begitu ya masih dalam trauma ya karena memang mengalami gempa pada 2018 kemarin terus kali ini kita gempa kembali begitu sampai sebesar harku pura-pura. Tapi kita berharap dan kita selalu berdoa semoga tidak ada lagi gempa, tidak ada lagi guncangan yang membuat kita trauma dan buat kita panik. Tapi untuk Komio sampai sebesar harku pura-pura semoga saja selalu dalam lindungan Allah. Jangan panik ya, tentunya kalau hal-hal seperti ini jangan panik. Kalau kita panik biasanya apa yang kita pikirkan itu tidak tercapai semuanya. Jadi harus tenang, bawa tenang dan tentunya berdoa terus ya. Oke, dan sampai sebesar harku pura-pura tetap stay tune di sini di 97,5 MHz sahabat Budata Pasanggani karena kita akan mengupdate terus informasi-informasi di malam hari ini dan nanti juga kita di pukul 20 ada program request sembari juga saya akan menanyakan kepada pendengar ya seperti apa situasi dan keadaannya Komiu sekarang di wilayahnya daerah kalian.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma

0: Korea Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai subuh secara rukuprapura, BMKG catat gempa susulan pasca gempa magnitudo 6,7 di kota Palu semakin menurun. Gempa sampai subuh secara rukuprapura, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat masih terjadi gempa susulan hingga pukul sore setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah Selasa 16 Juni 2026. Pengamat gempa bumi dan tsunami BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Hendrik mengatakan gempa utama terjadi pada pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah dengan kedalaman 10 km dan berpusat di daerah sehingga tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat telah terjadi 8 kali gempa susulan dengan magnitudo yang lebih kecil dan aktivitas gempa susulan masih terus kami pantau dan akan diperbarui secara berkala. Di mana Hendrik juga menjelaskan tingkat guncangan gempa bervariasi di sejumlah wilayah Indonesia. Wilayah intensitas tertinggi mencapai 6 hingga 8 MMI dirasakan di Torue, Parigi Selatan, dan Kota Parigi. Kareba Kaupuna sampai subuh secara rukuprapura, Gubernur Sulawesi Tengah instruksikan tindakan darurat setelah gempa di Palu. Rumah Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid menginstruksikan jajaran untuk melaksanakan tindakan darurat setelah gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu pada Selasa pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, di mana Pak Gub mengatakan saya meminta seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan darurat, membantu masyarakat yang terdampak, dan memastikan sejumlah kebutuhan daerah dapat terpenuhi. Dan Pak Gubernur juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait tenaga medis serta unsur penanggulangan bencana untuk melakukan langkah-langkah tanggapan darurat guna memastikan keselamatan masyarakat. Gubernur Anwar Hafid juga menghimbau masyarakat Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Palu, Sigi, Donggala atau Pasigala dan daerah terdampak lainnya agar tetap tenang, tidak panik serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa muka rebasa liatin, tiro puluh, antai aku arif lahubo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya, Beb.
1: Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
2: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oke, baik, sampai sebentar aku pura-pura sahabat budaya Tapas Anggani. Kita kembali lagi di program Request Lagu Nusantara ya. Untuk Komiu yang mau bergabung silakan di 0811-456-0375. Baik, ada penelpon pertama kita. Saya coba menyapa dulu, halo.
1: Halo, selamat malam Ari.
0: Malam, aduh Bunda Ella, apa kabar Bunda Ella? Halo.
1: Halo.
0: Iya, bagaimana kabar Bunda Ella?
1: Baik, alhamdulillah
0: sehat. Sehat-sehat teh. Aman-aman gempa tadi Bunda Ella?
1: Aman-aman
0: ya, Ari. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan Bunda Ella ya.
1: Iya, itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang
0: tidak ada lagi.
1: Keras-keras kecil-kecil ya. Masih ada saya rasa juga.
0: Masih Bunda. Tadi sore saja masih ada di jam-jam mau maghrib tadi masih ada sedikit-sedikit ya. Tapi ya semoga tidak ada lagi nih yang keras-kerasnya ini yang
1: keras-keras soalnya. Saya juga bukan apa ya, yang penting tenang saja kita.
0: Betul.
1: Karena waktu yang lalu dulu waktu 2018 saya tidak rasakan karena saya tidak ada di Palu.
0: Iya.
1: Saya tidak rasa ini
0: kencang juga. Aduh. Kita kalau yang pernah rasakan itu Bunda Ella rasanya trauma. Kayak saya ini masih trauma tapi ya mau bagaimana tetap juga harus menunggu
1: pendengar begitu. Ya. Yang di atas kan kita tidak ada yang bisa artinya mau menanggung hal-hal seperti ini.
0: Betul. Jadi malam hari ini mau ditemani lagunya siapa
1: nih Bunda Ella? Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
1: Saralau.
0: Saralau.
1: Iya.
0: Saralau. Siapa yang main bawa ke nete? Saya coba cari Bunda ya. Saralau. Ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama Bunda Ella. Sama-sama.
1: Iya. Selamat
0: malam. Aduh, alhamdulillah ya. Terima kasih Bunda Ella sudah menginformasikan juga ya. Jadi memang pendengar-pendengar kita ini kita juga cari informasi ini seperti apa ini keadaan ya, keberadaan mereka ya pasca gempa yang baru saja terjadi di tanggal 16 di jam 11 tadi ya kalau tidak salah. Oke, ada lagi nih penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Lagu Nusantara hari. Ya,
0: Pak Arnold, bagaimana kabar Pak Arnold?
1: Kabar Nabil, saya panik. Tapi bukan berarti harus sana kan.
0: Betul.
1: Namanya gempa 2018 itu yang membuat kita itu sangat luar biasa.
0: Iya, jadi rasa-rasa trauma begitu ya Pak Arnold ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah untuk yang lain-lain lah, tidak usah panik sekali, hadapi saja,
0: betul, ya. Tentunya kita berdoa dan tetap waspada ya. Tetap waspada.
1: Karena
0: betul.
1: Saya tidak takut ini gempa susulan yang boleh dikatakan kayak ini kebergiliran kan. Ya, jadi mudah-mudahan jangan terjadi itu.
0: Iya kan? Tidak ada lagi. Betul.
1: Mudah-mudahan begitu.
0: Jadi rencana malam hari ini tidur di mana?
1: Silahkan lupa deh ke pintu waktu satu kali melangkah di luar.
0: Itu namanya waspada.
1: Tapi artinya tidak lari juga coba ya. Mau lari dari mana? Sebelah menyebelah tembok, di muka tembok ya. Kurang mau ukur tinggi tembok pas di tembok kan?
0: Betul.
1: Yang penting tidak panik itu saja.
0: Betul. Kalau kita panik nanti hal-hal yang bisa kita lakukan sudah tidak bisa kita lakukan nanti Pak.
1: Betul.
0: Ya, jadi lagunya siapa ini Pak Arnold?
1: Lagu ini. Saya suka dengan lagu Manado ini. Renzo mengembalikan Renzo warna putih.
0: Renzo.
1: Coba. Kalau ada lagunya itu, Renzo. Pas ada air mata ini.
0: Berarti ada. Lagunya ada lagunya ini ada. Berarti ya.
1: Iya. Oke, dan terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita dengar itu judulnya itu bukan Lensa Warna Putih tapi Di Dermaga. Ada lagi ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Marhaban di pengaruh.
0: Aduh, marhaban, apa kabar marhaban?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi marhaban, iya. Bagaimana gempa tadi marhaban, di mana posisi?
1: Gempa tadi? Tadi saya baru habis mandi itu tadi tuh.
0: Aduh,
1: sama. Masih di kamar mandi.
0: Sama-sama berarti.
1: Tapi iya, sudah dia golong dari bawah.
0: Sudah sempat mandi
1: berarti.
0: Sudah sempat mandi marhaban.
1: Sempat, sudah mau selesai. Oh. Sudah. Lagunya juga.
0: Iya.
1: Muka agak sesek, takutnya itu pintu nggak bisa dibuka.
0: Kalau saya mengalami ini tidak bisa terbuka pintu, marhaban. Jadi tadi.
1: Kenapa? Ya,
0: jadi tadi pas mandi, belum mandi, masih buka baju, buka celana. Dan syukurnya memang baru itu juga saya mandi itu bawa handuk. Biasanya tidak pernah bawa handuk, kan kamar mandi dengan ini dekat. Tapi tadi handuk dibawa. Pas baru buka baju, buka celana, langsung goyang. Dan itu pun keluar, tidak bisa keluar, terkunci dalam kamar mandi. Jadi nanti pas sudah selesai gempa baru bisa terkeluar. Jadi dua jari luka.
1: Harus waspada ya.
0: Iya. Jadi
1: mudah-mudahan tidak terjadi lagi.
0: Lagunya
1: tapi tadi informasi yang saya dapat itu gempa susulannya di jam 4 lewat dengan kekuatan 4,7 kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Jadi
0: memang masih goyang sih, sampai sore jam 5 tadi masih ada goyang, tapi tidak apa ya, kayak cuma kayak lewat begitu saja sih, tidak kayak cuma lewat reng selesai begitu.
1: Yang besar itu cuma yang 4 jam sebelah itu ya.
0: Iya, betul. Oke, marhaban, mau dengar lagunya siapa ini marhaban?
1: Lagu dari
0: ini yang mana?
1: Yang judulnya Tunggu.
0: Tunggu?
1: Iya. Enggak apa-apa, tunggu judulnya. Lagu Ambon.
0: Sisilia lagu Ambon. Oke, ada. Sisilia lagu Ambon.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selalu.
0: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai subuh sararku pura-pura, kita ke lagu dulu. Nanti kita cari informasi terus seperti apa sih kondisi teman-teman. Sampai subuh sararku pura-pura yang di wilayah Kota Palu, Sigi, Donggala yang mengalami gempa ya, yang dirasakan tadi begitu. Oke, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz, sahabat budaya Tapasanggani.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai jumpa sararku pura-pura sahabat budaya pasanggan. Kita lanjutkan kembali ya. Untuk malam hari ini masih di program Request Dangdut. Request Dangdut Kylie, request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Pak, request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, bagaimana kabar ini Bunda Mas Pak?
1: Kabar panik, sangat panik.
0: Pasti semua orang panik ini Bunda Mas Pak. Jadi tadi gempa di mana nih, di Sibalaya?
1: Iya, di Sibalaya. Sementara tidur baring-baring waktu gelor kan setengah 12 aja, tinggal itu kejadian ada gempa yang tadi 12.
0: Aduh, ya tetap aman pokoknya, jangan panik Bunda ya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bunda Mas Pak? Ditemani dengan lagunya apa ini?
1: Satria Disuki, Tessa Tepusan Mario.
0: Tessa
1: Tepusan Mario.
0: Tessa Marue. Berarti ada dua istri nih.
1: Ya.
0: Ada dua orang ini berarti, Tessa Tomarue. Tessa Tepusan Marue. Penyanyinya siapa penyanyinya ini?
1: Penyanyinya Basriani Sukri barangkali.
0: Ada ini Nurul dari yang anunya Bram Laringi.
1: Umbanamo.
0: Umbanamo leh itu mau ya? Oke.
1: Oke.
0: Tetap waspada Bunda ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda ya sudah bergabung dengan kita di program Request Lagu Nusantara. Halo.
2: Halo, selamat malam
0: hari. Malam Diana.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya betul. Diana, bagaimana kabar Diana?
2: Sehat-sehat.
0: Iya, alhamdulillah ya.
2: Tadi siang ada gempa.
0: Betul, betul Diana ya, tetap waspada Diana ya.
2: Hah? Di luar semua kan.
0: Betul ya, tetap menjaga waspada ya Diana ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya siapa Diana?
2: Begitu juga
0: Ari. Hah?
2: Begitu juga Ari.
0: Iya. Jadi Diana lagunya siapa nih Diana?
2: Lagu Kylie.
0: Lagu Kylie yang mana?
2: Eri Rama.
0: Yang mana?
2: Nabila Kaso.
0: Nabila Kaso. Oke.
2: Iya. Makasih, selamat malam
0: Ari. Malam juga Diana ya. Sudah bergabung dengan kita malam hari ini di program Request Lagu Nusantara. Ada lagi silakan, saya masih tunggu tensinya Komi di 0811-456-0375. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Lagu Nusantara.
3: Iya. Pak Sabung Ari.
0: Pak Nasrun Maninili, bagaimana kabar di Maninili Pak Nasrun?
3: Iya, Alhamdulillah karena baik bang.
0: Dirasakan gempa di mana ini, Lipat Nasrul?
3: Iya dirasakan bang, dirasakan.
0: Tapi tidak ada hal-hal yang ini toh di sana?
3: Tidak.
0: Alhamdulillah.
3: Coba lebih makendar dia apa goyangannya tekan terhadap punya goyangan.
0: Tapi tidak terlanjur deras, tidak terlanjur kuat di sana ya di mana ini?
3: Tidak.
0: Oke, okay. Ya memang berasanya ini di Palu dengan
3: sigil keras. Iya, cuma nampak memang goyangannya juga.
0: Iya, oke. Okay. Jadi Pak Nasrun mau dengar lagunya siapa ini Pak Nasrun?
3: Lagunya Mandar.
0: Lagu Mandar
3: ya? Mandar.
0: Lagu mana?
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Anana Pak Lu.
0: Anana?
3: Pak Lu lah.
0: Pale? Limamu? Anana apa Pak Nasrun?
3: Anana Pak Lura.
0: Anaknya Pak Lura?
3: Iya, Pak Lura ya.
0: Oke. Anak Pak Lura. Lagu daerah Mandar. Oke. Okay.
3: Ya, pembawanya Mamat.
0: Mamat betul. Ada.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih Mari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Pak Nasrun di Maninili ya, buat Komi sampai subuh sararku pura-pura yang lagi dengarkan perompet RR Palu tentunya juga tetap waspada ya, tentunya jangan panik ya, dan semoga tidak ada lagi ya. Kita berharap kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ada Tosam Posamarue ya. Tosam Posamarue ini spesial Bunda Maspa Risi Balaya.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: berjalan dalam air, apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
1: Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Sahabat Budaya, mini drama legenda kali ini melanjutkan cerita tentang perjuangan Sesentola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Sesentola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, Sesentola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
3: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
4: Mau kemana kamu, Nak? Di luar sana, mau tinggal di mana?
3: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
4: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
3: Apa ini, Ina?
4: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk. Niatkan dalam hati dan sebut nama dari yang mengganggumu. Insya Allah, Nak, akan mengenai orang yang mengganggumu itu.
3: Lalu, cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
4: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
3: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
3: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
3: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
5: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
3: Siapa itu?
5: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
3: Siapa itu? Tapi dari mana ini suara berasal?
5: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
3: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
5: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
3: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
5: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba, ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
5: Apalagi yang kau tunggu? Segeralah masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
3: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
5: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendebulava itu menyerang wilayah kami.
3: Siapa lagi itu Vendebulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendebulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
5: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
5: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah. Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
5: Wah, luar biasa. Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
2: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Fende Bulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Fende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Van Diase untuk kembali menyerang istana.
3: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
4: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
3: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
4: Tidak apa-apa Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Fende Bulava.
3: Baik, itu sudah pasti Putri.
2: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
5: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
0: Ya, aku sudah siap Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air mendalam batu cincin ini.
5: Iya, baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
0: Baik Putri.
2: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Pandeasi, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Pandeasi. Saat sedang memeriksa kondisi Pandeasi, tiba-tiba Fende Bulava, Raja dari Burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
5: Sesentola! Sesentola bangun! Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
2: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Fende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
0: Apa yang terjadi Putri?
4: Kau baru saja diserang oleh Fende Bulava. Dan ternyata benar,
5: air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
0: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
5: Itu, di atas atap istana.
0: Baiklah, Tuan Putri, kalau menjauh dari sini.
5: Iya.
0: Ini akan sangat berbahaya.
5: Baik, baiklah. Hati-hati, Sesentola.
2: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
6: Hai, Fendi Bulava. Kemarilah kau. Lihat, aku belum mati. Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Fendi Bulava.
2: Fendi Bulava mendekati Sesentola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Fendi Bulava, sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
5: Sesentola, kita berhasil. Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
3: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
5: Iya, sama-sama.
3: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
5: Kau akan kemana, Sesentola?
3: Kemana saja langkah ini membawaku, Tuan Putri.
5: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
3: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
5: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
3: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
5: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesentola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesentola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

Sobat Budaya, demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain, Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Imakulata, teknik rekaman dan montase Yason Patras. Sampai jumpa.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impress 3 di Robul ini terpilih menjadi juara satu?
1: Nggak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
0: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya?
1: Iya.
0: Atau Chelsea satu kali berempat, beda-beda? Atau sendiri-sendiri?
1: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
0: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
1: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
0: Gemar belajar. Gimana tuh gemar belajar kemarin dijelaskan Chelsea?
1: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar pemirsa RRI Pro 4 RRI Palu. Kembali lagi kita hadir di hari ini. Tentunya seperti biasa di RRI Pro 4 itu menghadirkan budaya, tradisi. Nah, kali ini pendengar kita menghadirkan program Paguyuban. Kalau bicara seputar Paguyuban di Kota Palu itu adalah rumah semua. Karena di Kota Palu itu ada suku Bali, suku Jawa, Minang, Toraja, Manado, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kalau bicara seputar Paguyuban itu tidak hilang dari namanya tradisi, tidak hilang dari suatu kelompok dari wilayah tersebut. Nah, pendengar pemirsa Pro 4 RRI Palu, kalau bicara seputar tradisi ataupun budaya, bukan tak lekang oleh waktu, karena dimana kalau kita menjaga budaya berarti menjaga jati diri kita, ya, menjaga jati diri bangsa kita. Karena di suatu wilayah Indonesia itu banyak ragam budaya ataupun tradisi, salah satunya suku yang ada di Indonesia. Baik, kali ini untuk di program Paguyuban hari ini kita bersama dengan Paguyuban Bali, dan kita sudah hadir juga kedua narasumber kita, ada Bapak Imade Wiranadi, SPDH, ini sebagai Ketua Badan Penyiaran Hindu, dan juga Bapak Dr. Inyoman Slamet, SPDMH, ini sebagai budayawan Bali dan juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk kali ini di program Paguyuban Bali, kita akan bahas seputar tradisi budaya Ngaben. Nah, seperti apa tradisi budaya Ngaben begitu? Nah, kalau kita kenal dengan Ngaben itu berarti bicara seputar tradisi budaya Bali. Dan saya mau menyapa dulu ya kedua narasumber kita. Yang pertama ini Bapak Imade Wiranadi, SPDH, ini sebagai Ketua Badan Penyiaran Hindu. Halo Pak, apa kabar?
1: Astungkare, baik-baik.
0: Sehat tentunya Pak ya?
1: Sehat.
0: Terus ada juga ini Bapak Dr. Inyoman Slamet, SPDMH, ini sebagai budayawan juga dan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Ya, apa kabar Pak? Terima kasih, kabar baik Pak. Sehat-sehat selalu.
0: Sehat Pak ya? Sehat. Oke, ini mungkin kalau dengan Pak Inyoman ini sudah sering juga kita di Pro 4 Pak ya? Ya. Oke, baik. Pak, ini juga kita tidak panjang lebar, kita langsung saja ke narasumber kita ya, pendengar pemirsa RRI Pro 4 RRI Palu ya. Kita langsung saja ke Pak Nyoman dulu nih, atau ke Pak Wiranadi nih, selaku Imade Wiranadi, SPDH, selaku Ketua Badan Penyiaran Hindu. Pak, ini kalau bicara soal Paguyuban atau Paguyuban Bali Pak ya, Pak Nyoman ya. Itu kalau kita bicara soal Paguyuban Bali ini, sejarah atau awal mulanya di Kota Palu sendiri itu seperti apa ini Pak?
2: Terima kasih. Jadi bicara soal Paguyuban Bali, awalnya memang di tahun 1970-an itu memang ada beberapa orang yang secara kebetulan bertugas ke sini gitu awalnya kan. Bertugas ke sini, salah satu tokoh kita, saya sebut aja nama beliau sebagai mengenang sejarah juga, Pak Nyoman Edi namanya. Beliau lah yang menjadi awal di sini, kemudian dengan beberapa tokoh juga. Akhirnya beliau memberikan ruang pada beberapa orang Bali yang pertama datang di Kota Palu khususnya, menjadikan rumah beliau, tempat beliau sebagai tempat berkumpul, termasuk tempat beribadah juga di tempat beliau. Nah, kemudian lama-kelamaan sudah bertambah-bertambah, ditambah lagi dengan adanya program transmigrasi, jadi sudah banyak warga Bali yang hadir ke Sulawesi Tengah khususnya, dan terlebih lagi khusus ke Palu, sehingga mereka membuat semacam penguyuban persatuan ya. Karena kami terserang saja, kalau komunitas Bali itu dipersatukan dengan budaya, dipersatukan dengan agama ya. Jadi tempat pura itu sebagai salah satu tempat berkumpul mereka, juga tempat untuk bertukar pikiran, juga saling tolong-menolong dan seterusnya. Itu yang membuat mereka jadi bersatu dalam satu kewilayahan. Dan sebelum terbentuknya krama adat seperti sekarang ini, awalnya seperti itu. Jadi ada tempek-tempek namanya, jadi kelompok-kelompok kecil yang dipisahkan karena kewilayahan tinggal. Mereka dibentuk dalam beberapa tempek ya, mungkin untuk memudahkan komunikasi, karena tidak seperti sekarang ini yang sudah ada handphone dan lain sebagainya. Pada masa itu 70-an, 80-an, sampai 90-an kita belum memiliki alat komunikasi, sehingga dibuatlah kelompok-kelompok kecil dalam bentuk tempek itu yang ada digunakan untuk komunikasi. Mereka menunjuk satu orang sebagai orang yang dituakan mungkin atau memiliki kelebihan, dialah yang menjadi ketua di tempek itu, kemudian mereka membagikan informasi dan lain-lainnya itu di dalam kelompok tempek itu. Itu awal mulanya. Kemudian setelah itu mulai berkembang, kita memiliki ya pemerintah daerah memberikan kita lokasi untuk tempat ibadah. Akhirnya di tempat ibadah itulah mereka mulai menyatukan diri dengan berkumpul dari semua kalangan, baik yang pegawai, wira swasta, pedagang dan juga petani, berkumpul di sana membuat persatuan melalui kelompok krama adat namanya. Itu yang dipersatukan dengan awig-awig dengan aturan bahwa mereka dikelompokkan sesuai domisili. Sehingga sampai saat ini terbentuk itu ada lima kelompok Banjar namanya ya. Banjar Suka Duka. Kenapa disebut Banjar Suka Duka? Karena dalam komunitas Bali itu sukanya pun berbagi, misalnya acara kemanusiaan, pesta, syukuran, ada ulang tahun dan lain sebagainya, itu sukanya diambil juga bisa berkumpul. Dukanya juga sama gitu, kalau ada kedukaan misalnya mereka juga membagi atau saling tolong-menolong dalam dukanya, sehingga disebut keramo kita itu perkumpulan suka duka ya. Jadi ini khusus ke perkumpulan yang sifatnya keluarga, yang sudah berkeluarga dikumpulkan dalam kelompok suka duka. Ya, jadi harapan kita ke depannya sih tidak hanya mereka yang sudah berkeluarga, tapi generasi muda pun juga akan terekrut dalam kelompok paguyuban ini. Itu mungkin gambaran awalnya, sehingga dari beberapa tokoh-tokoh itu mulai bersatu, kemudian mereka membentuk paguyuban, kemudian juga bersatu dalam rumah ibadah, akhirnya sebesar sekarang inilah jadinya. Kita sudah mencapai kurang lebih sekarang mungkin ada sekitar 600 lebih kakak lah di kota Palunya saja.
3: Oke Pak, itu kalau tadi seputar juga peran dari paguyuban itu seperti yang dikatakan suka maupun dukanya ya. Kalau untuk peran dalam melestarikan budaya, misalnya kalau misalnya acara-acara kuningan atau galungan ataupun itu dalam paguyuban itu apakah dilaksanakan atau seperti apa untuk di wilayah kota Palu sendiri, apalagi kan ini jauh dari Bali Pak. Kalau Bali mungkin kita bisa lihat tradisi budaya sana itu masih kental, tapi kalau di kota Palu sendiri seperti apa?
2: Baik, jadi kalau berkaitan dengan tradisi budaya, jadi memang kita agama Hindu identik dengan budaya. Kalau berkaitan dengan perayaan-perayaan seperti Raya Nyepi misalnya, anggaplah mungkin yang lebih dikenal pengarakan ogoh-ogoh misalnya, salah satu perayaan Nyepi itu, kita tetap laksanakan di kota Palu. Jadi ini ada beberapa konsep yang kita buat dalam kerukunan Bali, khususnya umat Hindu yang ada di kota Palu. Dalam perayaan Nyepi juga kita melibatkan generasi muda, melibatkan kelompok Banjar-Banjar itu. Bahkan kita juga ikut dalam berbagai pentas budaya ya, yang melibatkan kita di kerukunan Bali gitu kan. Dalam tanda petik ini bukan hanya kita mengecilkan diri, tapi dia kita akan mempersatukan dulu yang kecil-kecil dulu, dari kelompok kecil-kecil kita persatukan untuk mendukung persatuan dan kesatuan secara besarnya, secara nasional gitu kan. Jadi kerukunan Bali itu selalu menjaga itu. Jadi perayaan Nyepi kita bikin, kegiatan arak ogoh-ogoh kita bikin, kegiatan melasti misalnya yang persembahyangan ke panti juga kita bikin, kegiatan juga seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman kerukunan lain juga kadang-kadang kita ada arisan juga kita bikin. Yang jelasnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempertemukan, dalam tanda petik bahasa daerah kita simekramo ya, mereka bisa berkomunikasi kepada teman-teman yang lainnya gitu kan. Walaupun saat ini sudah menggunakan teknologi yang canggih handphone, tapi pertemuan itu masih selalu terjaga. Masalah kebudayaan itu, kesenian, bahkan ada beberapa sanggar yang terbentuk sekarang, itu selalu kita mengangkat soal budaya kita. Lebih-lebih lagi sudah dikolaborasikan dengan kearifan lokal gitu kan. Jadi budaya Balinya kita angkat, kita masukkan juga dengan kearifan lokal, sehingga tidak monoton kelihatan Balinya, Bali Tulen, Bali sentris ya. Sudah mengambil beberapa tradisi budaya lokal yang juga kita padukan dengan budaya Bali gitu.
3: Oke baik, saya ke Pak Imade Urandi SPDH ini sebagai kepala Badan Penyiaran Hindu ya, ketuanya Pak ya. Nah ini kalau bahas seputar penyiaran tentunya bagaimana memperkenalkan kepada generasi muda ini Pak. Nah bagaimana kalau dari Pak Imade sendiri memperkenalkan kepada generasi muda sehingga tradisi atau budaya Bali begitu tidak hilang kepada generasi muda. Gimana ini kalau dari Pak Made sendiri sebagai ketua penyiaran?
4: Iya, baik, terima kasih Mas Arief. Kalau bicara tentang generasi muda, sebenarnya kita di paguyuban krama adat ini sudah memiliki satu wadah sebenarnya yang tempat kreativitas anak muda, ada namanya Sanggar Seni Taksu. Ini adalah kreativitas anak-anak muda kita di Kota Palu untuk bagaimana dia mengembangkan bakat, kemudian mereka belajar tentang budaya. Jadi ada wadah di sana, bisa memperdalam tarian, kemudian bisa belajar tentang ayat-ayat suci yang disebut dengan sloka, palawakil, bisa juga seperti tadi disampaikan bagaimana konsep ogoh-ogoh dibuat begitu ya. Jadi sebenarnya sudah terbentuk, namun kedepannya tentu harus dikembangkan lagi seperti yang sudah disampaikan dengan Bapak Nyoman tadi, bahwa ini perlu dikembangkan dalam hal keanggotaan. Misalnya anak-anak muda ini kan sebatas kreativitasnya kita kita tampung, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab ke depan, karena generasi muda ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar ke depan setelah kita nanti, mereka akan memiliki tanggung jawab untuk memikul beban ini seperti kita juga nanti. Oleh karena itu saya sangat sepakat sekali tadi bahwa generasi muda ini perlu juga diambil perannya atau diajak bersama-sama dalam paguyuban krama adat misalnya, supaya mereka memahami tentang konsep-konsep pelaksanaan upacara, konsep-konsep pelaksanaan bagaimana mengembangkan budaya dan seterusnya. Itu barangkali yang penting. Dan Badan Penyiaran Hindu juga, seperti pada saat ini kami banyak mengajak anak-anak muda untuk bisa mendalami bidang siar. Tentu kami selalu melaksanakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan bagaimana memberikan siar di masyarakat misalnya. Tentu karena pola siar ini kan harus kita kelola dengan baik, karena jangan sampai siar agama itu menimbulkan masalah. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang harus kami jelaskan kepada anak-anak muda. Dan selama ini juga kami sudah mencoba membawa anak-anak muda ini misalnya dalam siar di TVRI, memberikan siar di masyarakat, terutama Dharma Wacana misalnya di Pura, sudah kami arahkan sedemikian rupa, namun tentu perlu juga ditingkatkan ke depan.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Made. Nah, ini juga kan kita punya topik hari ini itu sebagai tradisi budaya ngaben begitu Pak Di untuk di Kota Palu. Nah, sebagai ketua penyiar Badan Penyiaran di Hindu begitu Pak, mungkin bisa ceritakan untuk awal tradisi budaya ngaben itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat sistemnya, caranya dari pelaksanaan ngaben pertama sampai akhirnya begitu.
4: Ya, baik Mas Arief, kalau kita bicara ngaben, pada hakikatnya tentu kita harus paham dulu filosofinya. Ngaben ini memang bukan sekedar budaya, tetapi adalah upacara keagamaan. Jadi memang secara prinsip harus dilaksanakan. Jadi dalam ajaran agama Hindu itu memang sudah tertulis di dalam kitab-kitab suci kami, terutama di dalam Atharvaveda dikatakan, "Hai Agni, bakarlah orang ini." Artinya ketika ada orang yang meninggal, wajib harus dilaksanakan upacara kremasi atau pembakaran. Itu satu hal yang menjadi landasan kemudian kenapa umat Hindu melaksanakan upacara ngaben. Nah, kalau kita bicara lingkup Kota Palu berkaitan dengan upacara ngaben, tentu ada sistematika yang kemudian kita laksanakan. Tentu ini akan sedikit berbeda dengan tradisi yang ada di Bali misalnya. Kalau di Bali, ngaben tidak cukup satu hari. Tapi kalau kita di Palu, ngaben itu cukup satu hari. Kenapa? Tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Nah, secara prinsip kemudian tata pelaksanaannya itu ketika ada orang yang meninggal. Orang yang meninggal harus menyampaikan tadi kepada ketua krama adat, ketua paguyuban. Wajib. Setelah ketua paguyuban mengetahui ada orang atau umat Hindu yang meninggal, maka mereka akan turun ke rumah yang meninggal, berkunjung, kemudian melaksanakan rapat. Setelah melaksanakan rapat, baru dilaksanakan mencari waktu, berdiskusi dengan para sulinggih untuk penetapan waktu pelaksanaan kremasi. Karena kalau di dalam ajaran agama Hindu itu tidak sembarang juga kita melaksanakan kremasi. Ada waktu-waktu tertentu yang harus kita patuhi, namanya padewasan, hari baik. Nah, ini berkaitan dengan perjalanan sang roh nanti begitu kan, kepercayaan di dalam ajaran agama Hindu untuk menghadap Tuhan begitu. Jadi kita harus carikan waktu yang terbaik, sehingga memang perlu didiskusi kepada para sulinggih kita yang ada misalnya di Paruman Parisade situ. Kemudian setelah dapat hasil dari diskusi itu, nah yang melaksanakan diskusi ini adalah ketua krama adat, ketua paguyuban, wajib, karena mereka yang membawahi anggota krama adat masyarakat Hindu Kota Palu.
1: Jadi setelah dapat waktu, barulah kemudian dilaksanakan pengumuman. Pengumuman disampaikan kepada anggota krama adat yang lain, sehingga anggota krama adat yang lain juga mengetahui bahwa ada kedukaan pada hari ini. Sekaligus nanti akan diketahui runtutan upacara pengabenannya. Setelah dilaksanakan pengumuman, sistematikanya lagi adalah krama adat kemudian membagi tugas. Kita di sini ada lima kelompok yang disebut dengan banjar, lima banjar. Jadi masing-masing banjar itu mendapat tugas untuk membuat upekara sesajen untuk pelaksanaan daripada pengabenan itu, upacara ngaben. Jadi masing-masing kelompok ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan itu. Nah setelah itu baru kemudian disepakati pelaksanaan ngaben dengan runtutan-runtutan yang seperti biasa tertuang dalam sastra-sastra suci. Misalnya pertama harus ada atiwe-tiwe. Setelah ada upacara atiwe-tiwe, kemudian ada upacara pengabenan, pembakaran jenazah. Kemudian setelah itu ada memukur penyekahan, kemudian ada pengerorasan, baru terakhir itu upacara nilepati, menempatkan roh yang sudah kita anggap suci itu di pemerajan yang kemudian disebut dengan sanggah kemulan. Demikian prosesi ngaben sesungguhnya. Kalau di Palu itu agak sederhana sedikit, dia satu hari bisa kita selesai, karena memang ini ngaben ini adalah juga sebuah kesepakatan dari orang-orang suci kita, dari tokoh-tokoh agama kita, sehingga sedikit berbeda memang antara di Bali dengan di kota Palu. Kalau di Palu itu bisa kita laksanakan dalam satu hari selesai, demikian.
3: Pak Madeni, juga saya mau tanyakan, tadi kan sudah dikatakan ada penentuan hari baik nih. Misalnya di hari meninggalnya ini belum hari baik kita dapatkan, biasanya berapa lama begitu jangka orang meninggal tersebut di buat tradisi ngaben tersebut, atau mungkin bisa ditempatkan di mana begitu?
1: Nah ini biasa menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kami umat Hindu ketika tidak mendapatkan hari baik untuk melaksanakan upacara pengabenan. Tetapi biasanya kalau normalnya itu 2-3 hari selesai kegiatan, selesai pelaksanaan atau pembuatan upekara-upekara atau sesajen-sesajen yang akan digunakan di dalam di dalam melaksanakan upacara ngaben itu sudah bisa dilaksanakan. Tetapi kalau tidak, ada dua opsi sebenarnya. Bisa disemayamkan jenazah itu di rumah, tetapi yang lebih sering kita laksanakan adalah dulu kita sering ketika kita belum memiliki freezer untuk tempat jenazah yang terbuat dari peti yang kemudian ada pendinginnya itu, kita biasa menempatkan, minta izin kepada rumah sakit untuk menempatkan jenazah di rumah sakit terlebih dahulu sebelum upacara pengabenan dilaksanakan. Tetapi secara prinsip kita tetap mencari hari baik sesuai dengan tuntunan daripada para sulinggih kita atau kepada orang-orang suci kita yang akan memuput atau yang melaksanakan upacara pengabenan tersebut, demikian.
3: Oke, baik. Baik pendengar pemirsa RRI Pro 4 RRI Palu, untuk tradisi budaya ngaben masih kita akan bahas juga. Nanti kita lanjutkan kembali tentunya di sesi selanjutnya, masih dengan kedua narasumber kita untuk hari ini. Kita break sejenak.

0: Ini mata kompor yang digunakan. Dia menggunakan 4 kompor ya. Jadi waktunya 1 jam selesai sudah. Ini masih dibersihkan ini. Abu yang tadi itu dibersihkan. Dapatnya sedikit saja. Ini tempat kremasinya. Jadi jenazah itu ditempatkan di atas ini. Itu kompor dari atas dan dari belakang. Ini proses.
1: Itu anaknya.
0: Ini tulangnya yang segini jadinya ya. Ini nanti masih direkel, masih merekel. Itu abunya segitu tapi masih mau dipilih lagi. Masih dipilih lagi, hanya diambil sebagian saja. Ini prosesi upacara yang sebenarnya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baik pendengar pemirsa RRI, kita kembali lagi masih bersama Paguyuban Bali dan tentunya kita masih bahas juga tradisi budaya Ngaben di Kota Palu. Tentunya berbeda budaya Ngaben di Palu dengan juga di Bali. Seperti narasumber saya bilang tadi, kalau di Bali itu bisa sampai 3 hari, tapi di Palu itu disesuaikan dengan biasanya cuma sehari. Baik, saya kembali lagi ke narasumber kita, pendengar, pemirsa RRI. Saya mau ke Pak Nyoman dulu ya. Nih Pak Nyoman, ini kita kembali lagi seputar paguyuban. Kalau misalnya mau masuk di paguyuban tersebut, adakah syarat-syarat misalnya saya mau masuk di paguyuban ini, bisa enggak begitu? Atau apa syarat-syarat yang bisa kita lakukan?
0: Ya baik Mas Arif, jadi kalau mau masuk di paguyuban itu yang lebih disebut dengan kerama adat gitu ya. Ini kita punya aturan ya yang disebut dan di lingkungan kita itu awig-awig. Dia syarat utamanya harus memang beragama Hindu gitu kan. Kemudian yang kedua itu sudah menikah gitu kan. Karena ini berhubungan dengan suka duka. Jadi dia begitu dibentuk paguyuban ada kewajiban yang dia harus lakukan setiap bulannya. Kemudian ada juga hak-hak yang harus dia terima. Salah satu hak yang harus dia terima yaitu masalah pengabenan itu. Kalau ada yang dalam keluarga kita meninggal, maka kerama adat itulah yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kerukunan itulah yang mengerjakan pekerjaan itu ya. Cuma memang saat ini kerukunan yang ada ini, yang kerama adat ini kan masih terbatas pada mereka-mereka yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga gitu kan. Kami berharap kedepannya justru paguyuban yang mungkin Mas Arif maksudkan itu adalah bagaimana misalnya komunitas Bali itu bersatu semuanya dalam bentuk paguyuban. Jadi budayanya dilihat bukan soal agamanya. Mau dia Bali misalnya beragama Kristen, beragama Islam misalnya, kita bentuk dalam satu paguyuban ya, paguyuban Bali atau kerukunan keluarga Bali gitu istilahnya. Itu budayanya dilihat bukan soal agamanya. Mungkin di situ dia tidak harus ikut ngaben, tapi kalau ada suka duka, kalau ada misalnya kegiatan apa-apa bisa di dalam paguyuban itu. Ini harapan saya kedepannya sehingga anak-anak muda kita itu terlibat langsung. Kalau dalam kegiatan kerama adat sekarang ini, kegiatan ngaben misalnya, itu dikhususkan memang yang menjadi prioritasnya adalah mereka yang sudah berkeluarga. Mereka-mereka yang sudah memiliki tanggungan dan kewajiban. Walaupun ada anak muda beberapa yang mungkin ikut hadir, tapi secara umum tidak semua anak muda mau dan bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan itu. Karena diikat oleh adanya aturan awi-awi gitu. Nah ini harapan saya, mudah-mudahan kedepannya nanti kita membuka lagi lebih fleksibel lagi, bahwa yang dimaksud dalam kerukunan keluarga Bali yang ada di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu itu bisa masuk semua orang, yang penting dia Balinya gitu kan. Sehingga ada budaya misalnya hari ulang tahun Kota Palu, hari ulang tahun provinsi, tidak hanya beragama Hindu saja yang ikut, tapi yang penting dia warga Bali bisa ikut. Apakah dia tampilkan mungkin tradisi lokalnya yang tidak berhubungan dengan Bali, tapi dia orang Balinya mungkin ada tradisi secara Kristen, secara Muslim misalnya, itu kita welcome, itu maunya kita gitu.
3: Oke, berarti ini belum tentu bahwa orang Bali belum bisa masuk di paguyuban karena harus belum, ya. Hindu dulu.
0: Kalau di kerama adatnya ya,

0: Kerama adat yang berhubungan dengan misalnya upacara suka duka ngaben, misalnya upacara keagamaan, memang syarat utamanya beragama Hindu. Tapi harapan saya sebagai ya orang tua yang mungkin peduli dan anak muda, kedepannya saya ingin ada paguyuban yang sifatnya secara umum. Dia bisa, yang penting dia orang Bali misalnya, kita bentuk dalam satu paguyuban kerukunan keluarga Bali Sulawesi Tengah gitu. Jadi dia mau kebetulan mungkin dia beragama Kristen, beragama Islam, bisa masuk di paguyuban itu. Tapi bukan di kerama adatnya, di paguyuban yang dimaksud.
1: Oke, ini juga tadi kan dikatakan di syaratnya harus sudah menikah. Berarti anak muda belum bisa masuk nih. Berarti nanti ke depannya begitu, Pak.
0: Kalau kerama adat itu memang begitu, yang sudah menikah mereka gitu kan.
1: Oke, baik.
0: Tapi bagian juga anggota, Pak. Jadi walaupun dia belum menikah, tapi karena orang tuanya masuk, maka dia bagian dari anggotanya, anggota juga kerama adat gitu.
1: Benar ya. Apalagi kalau untuk anak muda seperti kata Pak Mada tadi, kalau bisa dilibatkan supaya tidak menghilangkan lagi tradisi atau budaya itu, jangan sampai punah begitu. Nah ini kalau misalnya tujuan dari paguyuban Bali sendiri itu dibentuk seperti apa itu, Pak?
0: Pertama memang kita membentuk kerukunan atau paguyuban Bali yang lebih sebenarnya kerama adat itu adalah untuk mempersatukan kita ya, mempersatukan kita baik dalam suka dan duka. Mau ada duka, mau ada suka, jika kita berbagi bersama. Nah, kemudian dari sisi umum, secara umum bahwa paguyuban Bali dibentuk itu bagaimana kita bisa mempersatukan warga Bali yang di luar daerah Bali sehingga ada komunitas kecil, baik dalam menyangkut masalah hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, hal-hal yang berhubungan dengan apapun dia bentuknya, termasuk ya sebagai saya sebagai orang politik juga memberikan informasi pemerintah, menyampaikan sesuatu kan lewat kerukunan lebih cepat ya, itu harapan kita. Nah kalau keinginan saya membentuk kerukunan keluarga Bali, paguyuban itu lebih pada tataran sosial ya, sosial bagaimana kita membantu warga kita, keluarga kita. Karena terus terang saja, kita di Sulawesi Tengah itu sudah kawin-mawin ya. Ada keluarga yang orang tuanya dulu beragama Hindu, juga ada sudah menjadi Kristen, ada yang jadi Muslim. Sehingga kita sudah menyatu lagi. Bahkan daerah pertama seperti Mertesari yang ada di Parigi itu sangat sulit sudah dipisahkan mana orang Bali, mana orang Kaili. Karena bahasa mereka juga sudah menyatu gitu kan. Nah ini kedepannya keinginan saya membentuk kerukunan untuk tidak menghilangkan ikatan emosional gitu, ikatan emosional tentang leluhur kita yang awalnya memang dari Bali secara umum gitu. Itu mungkin Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Saya ke Pak Made dulu nih, masih bahas seputar tradisi ngaben ini Pak Nyoman. Pak Made. Pak Made ini kalau mungkin ceritakan juga ada tidak warga kita di apalagi kita di wilayah Kota Palu begitu Pak Made. Mungkin kalau di Bali sudah biasa untuk kremasi atau ngaben begitu. Kalau di Kota Palu sendiri ada tidak yang pro kontra misalnya ada bilang jangan kremasi, jangan di acara ngaben di sini menimbulkan polusi misalnya, apalagi kalau kita ketahui juga bahwa debu dari jenazah tersebut dibawa ke laut misalnya. Nah itu ada tidak pro dan kontra begitu untuk di wilayah Kota Palu sendiri atau di tempat lain misalnya?
2: Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini yang perlu disampaikan juga kepada pemirsa barangkali kepada teman-teman semua. Berkaitan dengan mungkin saja ya ada penolakan-penolakan itu dulu kalau di Kota Palu pernah terjadi, tetapi seiring dengan perkembangan waktu pemahaman-pemahaman ya, karena memang pada awalnya ini kan pengabenan ini merupakan upacara yang kalau di Bali memang sudah lazim kita laksanakan meskipun bagaimana namanya dasarnya adalah keyakinan dan lain sebagainya, tetapi kalau di Palu pada awalnya artinya bukan juga ada penolakan tidak, tetapi ada pertanyaan apa sih, bagaimana sih kan gitu. Nah kemudian setelah kita tokoh-tokoh kita kami terutama seperti Pak Nyoman menjelaskan kepada pemerintah daerah, akhirnya pemerintah daerah yang mendukung pengabenan wajib dilaksanakan oleh umat Hindu yang ada di Kota Palu karena ini merupakan bagian daripada agama. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung semua agama yang ada untuk bisa berkembang melaksanakan keyakinannya. Kan itu dasarnya. Oleh karena itulah kemudian sering dengan perkembangan waktu, pemahaman-pemahaman, akhirnya memang kalau khusus untuk di Kota Palu tidak ada penolakan sama sekali. Apalagi sekarang modifikasi berkaitan dengan upacara ngaben itu sudah sangat modern sekali. Kalau dulu kita menggunakan kayu bakar, tentu asapnya ini adalah
1: polusinya Pak ya.
2: Polusi ya, menimbulkan polusi di udara. Dulu kita menggunakan minyak tanah, sekarang kita menggunakan kompor gas, begitu, menggunakan gas begitu. Jadi asap itu tidak begitu.
1: Tidak ada, Pak, ya.
2: Kurang ya. Kemudian juga kalau dulu, kalau di Bali mungkin prosesinya melarungnya atau membuang abu itu ke laut.
1: Iya.
2: Tapi sekarang kita tidak, karena itu bisa dilaksanakan di kuburan begitu. Inilah modifikasi-modifikasi kegiatan pelaksanaan upacara ngaben di Kota Bali itu dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan polusi
1: iya.
2: Kemudian tidak mencemari
1: lingkungan.
2: Nah, ini yang perlu juga kami sampaikan kepada pemirsa barangkali bahwa seperti inilah prosesi ngaben di Kota Palu. Dan sekarang ini bukan cuma kami yang menggunakan kremasi yang dibangun. Umat Buddha pun pernah juga menggunakan, artinya kita welcome siapapun yang ingin menggunakan tempat kremasi. Kebetulan juga itu adalah bantuan daripada pemerintah, kita sangat welcome sekali. Sepanjang itu memang sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki oleh yang menggunakan itu, kan begitu. Misalnya agama Buddha kan memang mereka juga melaksanakan kremasi. Kita juga welcome dengan teman-teman dari penganut agama Buddha untuk bisa melaksanakan kremasi. Nah, itu yang perlu kami sampaikan bahwa tapi mungkin saja kalau di daerah lain masih ada penolakan-penolakan seperti itu, karena memang pemahaman-pemahaman belum terbangun begitu. Masih ada kepercayaan mungkin nanti asapnya gitu kan.
1: Benar, ya?
2: Kemudian ini kalau dibuang ke laut, ini kan laut banyak orang menggunakan gitu misalnya, kan. Ini kan bisa menimbulkan miskomunikasi di masyarakat, bisa menimbulkan persepsi yang lain di masyarakat. Tetapi secara prinsip, nah, kami di Kota Palu sudah memodifikasi upacara itu. Kami tidak lagi membuang abu jenazah ke laut. Ya, upacara yang kita laksanakan laut semata-mata upacara untuk memanggil roh saja.
1: Yeah.
2: Jadi tidak ada yang dibuang. Tetapi upacara untuk membuang abu itu kita laksanakan di kuburan, begitu. Jadi lingkupnya di tempat.
1: Jadi pelaksanaannya di situ, ya,
2: di
1: Pak,
2: tempat kuburan itu saja. Nah, itu barangkali. Nah, karena ini juga paling penting saya harus sampaikan kepada teman-teman, barangkali ini kan prosesi ngaben ini kan merupakan satu keyakinan. Maka kenapa harus wajib dilaksanakan, ini kan penting. Yaitu karena memang dalam kepercayaan kita, badan kita ini terbentuk dari lima unsur, ya. Lima unsur panca mahabhuta, ada air, tanah, api, udara, akasa. Semuanya ada dalam tubuh. Upacara ngaben itu adalah mengembalikan unsur itu. Begitu. Mempercepat proses itu kembali ke alam semesta, ke sumbernya, sehingga roh menjadi terbebas dia. Ketika roh terbebas dengan unsur itu, maka dia akan, roh ini akan bebas melaksanakan perjalanan menuju Sang Halik. Nah, itu yang menjadi dasar daripada upacara pengabenan. Di samping tadi saya mengatakan bahwa dalam kitab-kitab suci yang sudah tertulis. Kemudian yang paling penting di Kota Palu ini juga yang barangkali berbeda dengan daerah lain ataupun di Bali. Kita di Palu melaksanakan upacara ngaben kan biayanya besar, tapi kita sudah sharing. Jadi suka duka itu memang betul-betul kita semua merasakan begitu. Ketika ada warga kami yang berduka, kami merasakan juga dukanya.
1: Fungsi dari paguyubannya itu, Pak, ya?
2: Iya, paguyuban tadi yang diceritakan itu. Jadi paguyuban itulah yang membiayai upacara itu dengan mengeluarkan dana, patus namanya. Jadi yang berduka itu tidak sepenuhnya, artinya kita meringankan beliau, karena biarkanlah dia berduka. Ya, artinya jangan sampai karena ini dia lagi terganggu dengan pembiayaan upacara ngaben dan lain sebagainya. Tetapi kerama adat sudah mengatur itu, inilah peran dan fungsi dari kerama adat itu. Sehingga biaya pengabenan itu, kita semua yang di Kota Palu ini membiayai upacara pengabenan siapapun yang meninggal dari umat Hindu di Kota Palu dengan dana patus yang sudah ditentukan oleh kerama adat. Demikian, Pak.
1: Berarti kayak gotong royong begitu,
2: gotong,
1: Pak.
2: Gotong royong, betul.
1: Oke, Pak, ini juga tadi sudah dibilang juga, Pak Made bilang bahwa selain dari Hindu bisa juga kremasi di tempat kita. Nah, ini mungkin ada syarat atau seperti apa begitu sehingga warga misalnya dari Buddha ataupun yang mau kremasi di situ, adakah syarat-syarat khusus untuk bisa masuk di situ begitu?
2: Iya, ini kalau persyaratan administrasi ada, tentu ada sejumlah administrasi yang harus dikeluarkan oleh yang sang yajaman, istilahnya yang akan melaksanakan kremasi. Ya, tentu itu ditentukan oleh kerama adat, tidak besar nilainya. Kemudian juga kalau persyaratan yang lain, ini karena berdasarkan keyakinan, jadi kita tidak mencampuri keyakinan itu, tetapi kita melaksanakan hanya saja melaksanakan upacara kremasinya saja. Setelah upacara kremasi selesai menjadi abu, jenazah menjadi abu, kemudian kita serahkan kembali, krama adat menyerahkan kembali kepada orang yang melaksanakan kremasi atau kepada keluarga untuk dilaksanakan upacara lebih lanjut menurut keyakinan daripada yang melaksanakan upacara itu. Jadi syaratnya sih tidak terlalu berat. Yang penting tentu kalau dari pinandita kita, dari pemangku kita, beliau akan melaksanakan upacara terlebih dahulu, ya upacara permakluman namanya, bahwa akan ada dilaksanakan kremasi dari umat agama lain, demikian.
1: Oke, berarti ini sistem administrasinya saja. Tapi kalau untuk sistem misalnya mereka yang datang di tempat tersebut atau misalnya kotor atau seperti apa, tidak ada syarat-syarat khusus begitu untuk dari teman-teman dari warga Hindu sendiri?
2: Tidak, karena sudah include dengan syarat persyaratan administrasi. Mereka, teman-teman ini menerima setelah selesai menjadi apa namanya, sudah selesai menjadi abu. Jadi tidak ada tanggung jawab yang lain lagi yang dibebankan kepada teman-teman itu. Jadi setelah itu tentu petugas kami lah yang akan menyelesaikan segala macam sisa dan lain sebagainya, peralatan-peralatan, maka kamilah yang akan menyelesaikan atau menyimpan, membersihkan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu tinggal menyerahkan tanggung jawab itu, karena ini kan sudah biasa berproses dan sudah ada tupoksi yang dibebankan kepada penanggung jawab ini, sehingga kemudian teman-teman yang melaksanakan kremasi itu tinggal menunggu saja. Hasilnya duduk berarti, ya begitu.
1: Berarti semua pelaksanaan ya, ini
2: dilaksanakan dari pihak kita ya. Dari pihak krama adat yang memiliki tugas tanggung jawab.
1: Jadi itu tinggal menerima hasil begitu ya. Tinggal tubuhnya saja yang diberikan kepada keluarga misalnya dari Buddha atau yang mana begitu ya. Ya, oke, baik. Pendengar pemirsa RRI, Pak Nyoman, Pak Madi, kita break lagi dulu. Nanti kita lanjutkan kembali, masih ada sesi satu lagi sebelum kita akhiri. Pendengar dan pemirsa RRI, kita break lagi dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di sesi selanjutnya.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Telago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba, pasti ingin nambah lagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar pemirsa RRI Palu Pro 4, kita kembali lagi masih di program Paguyuban hari ini, dan kita masih berada di program Paguyuban Bali dan masih bahas seputar tradisi budaya Ngaben di Kota Palu. Baik, kita langsung kembali lagi ke dua narasumber kita, ada Pak Nyoman, ada juga ya. Pak Made. Saya ke Pak Nyoman lagi ini. Pak Nyoman, ini tadi saya sudah bahas juga sama Pak Made bahwa ada tidak polemik-polemik di masyarakat seputar Ngaben tersebut. Kalau kita lihat dari pemerintah, apalagi Bapak selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, ada tidak polemik-polemik begitu pelaksanaan dari Ngaben?
4: Baik, terima kasih. Jadi memang polemik sebenarnya sih bukan polemik, tapi banyak, seperti apa sampaikan Pak Madi tadi, banyak pertanyaan, banyak juga ada yang bisa nggak jangan dilaksanakan, karena seperti pertanyaan tadi itu, jangan-jangan mengganggu. Bahkan yang mungkin menurut saya mereka juga tidak salah, karena mereka tidak tahu ya, dianggapnya kok sadis banget kan, kok keluarganya meninggal dibakar. Padahal tujuan kami itu adalah mempercepat proses pengembalian unsur-unsur yang Panci Mabutu namanya. Tapi secara umum saya harus mengakui juga kita membenahi diri. Kalau di Bali mungkin proses kremasi itu dibuatkan langsung dibakar, kelihatan tubuhnya orang dibakar gitu kan. Kami sekarang sudah menganjurkan kepada pemerintah dan juga pada warga kami melalui kerukunan-kerukunan itu, membuatlah rumah kremasi sehingga tidak terlihat itu jenazah dibakar di dalam, tidak kelihatan. Ini harapan saya bahwa beberapa daerah sudah kami bantu juga dengan kremasi, tempat kremasi, sehingga yang bisa melihat itu hanya keluarga saja. Jadi bagaimana kondisi orang itu dibakar, kemudian tertutuplah dia, tidak seperti sekarang. Nah, kemudian menyikapi apa yang sampaikan tadi, apa benar nggak dibuang ke laut, orang menolak? Ya, dari gini, ada memang beberapa isu yang berkembang, kemudian juga ada pendapat orang, oh ini kan kok ngotori laut gitu. Ternyata abu yang pembakaran satu orang manusia itu, begitu jadi abunya kecil sekali, sedikit sekali, tidak sampai mungkin seguci kecil saja. Bahkan ujung-ujungnya seperti Pak Mari bilang tadi, kita modifikasi tanpa menghilangkan makna. Jadi ada dalam keyakinan kita boleh melakukan itu dengan mengambil air laut, kemudian air laut itu kita tampung dan kita buang dan kita alirkan di melalui alam ini, dan ujung-ujungnya pasti akan ke sana juga. Itu konsep yang dibuat di sini sehingga pembuangan abu itu tidak lagi ke laut secara langsung. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana warga kita di tiap daerah yang sekarang ini kan banyak masih berlaku tradisional, Pak. Tradisional artinya dia hanya membuat kotak saja dengan besi atau drum bekas ditutup, kemudian diletakkan di sana sehingga orang bisa nonton lihat langsung. Tapi beberapa daerah itu kita sudah upayakan minimal sudah ada atapnya, ada dindingnya, krematoriumnya itu sudah tidak terlihat lah untuk orang banyak lagi. Ini memang ada beberapa daerah yang sementara dalam proses sekarang membuat tempat kremasi itu. Itu harapan kita. Memang kelihatan ada, ya mungkin bagi mereka yang bukan berkeyakinan Hindu agak sadis. Wih, kasihan orang tuanya atau saudaranya meninggal kok dibakar gitu. Dulu saya juga awalnya begitu, sedih rasanya. Tapi begitu paham, oh ternyata ini tujuannya, akhirnya sudah plong. Malah kita rasa terganjal dalam hati kalau kita tidak bisa melakukan itu untuk keluarga kita yang meninggal. Malah ada beban gitu, ada beban. Sehingga saya tambahkan sedikit begini. Sebenarnya proses dalam pengabenan Bali itu tidak semuanya harus dikremasi. Bisa juga dengan swasta bank-bank namanya. Jadi mereka bisa ditanam dalam situasi tertentu ya. Misalnya contoh ada orang meninggal tidak bisa dibakar karena persoalan waktu dan sebagainya. Bisa mereka ditanam dulu. Nanti beberapa tahun kemudian bisa digali kembali atau disimboliskan dengan dikremasi. Bisa juga seperti itu. Seperti kemarin COVID kan ada beberapa meninggal, kita nggak lakukan pembakaran itu. Kita tanam. Nanti diaben tuh setelah situasinya tenang gitu kan. Ya begitu modelnya. Jadi ada beberapa bagian ya Pak Made, ada ada mungkin swasta bambang, ada banyak macam lah, banyak yang di dalam persyaratan agama kita banyak cara-cara untuk bisa melakukan pengabenan itu.
3: Oke. Okay. Tapi ini tadi Pak Nyoman tadi bilang bahwa ada juga dikubur atau selama COVID kemarin itu tidak langsung dikremasi. Yeah. Itu sistem pelaksanaannya itu seperti apa? Apakah harus ditentukan lagi juga hari baiknya kah, atau seperti apa yang harus diambil begitu ketika mau dikremasi, apalagi kalau sudah bertahun-tahun mungkin tentunya kita sudah tidak mendapatkan jenazah yang utuh begitu Pak untuk dikremasi. Seperti apa itu?
4: Jadi gini. Kalau tradisi dulu di Bali memang Pak, kremasi itu orang ditanam dulu, setelah itu dibuka mungkin 5 tahun kemampuan keuangan mereka dibuka kembali, dibongkar baru dibakar tulang-tulangnya. Sekarang kita di Sulawesi Tengah juga secara umum ada dengan upaya itu Pak, jadi bisa melakukan penguburan, nanti dia ada hari baik, waktu tertentu, kesiapan keluarga, kesiapan semuanya, dibuatkan acara pengabenan. Kita sudah beberapa kali melakukan itu pengabenan massal namanya. Jadi tidak melakukan pembongkar jenazah, tapi secara simbolis ya kita mengambil simbol tanah yang ada di sana, itu yang kita simboliskan untuk dibakar. Tapi dengan catatan tidak ada lagi kuburan seperti batu nisan itu, tidak boleh lagi ada. Maka dia sudah diratakan. Oh, kita anggap sudah menyatu dengan anu gitu, menyatu dengan bumi lagi dia. Tidak boleh begitu orang sudah diaben, kuburannya tetap ada, tidak boleh. Kita harus selesai kenanggap sudah tidak ada lagi kuburan di sana.
3: Sudah dianggap tidak ada lagi
4: tuh kubur di situ. Dan mungkin saya tambahkan begini Pak, mungkin dari Pak Made tambahkan kalau saya keliru. Tidak semua orang itu diaben. Ada ketentuan dalam ajaran Hindu itu mungkin umur 0 tahun sampai sekian itu tidak bisa diaben, dia hanya ditanam. Ada juga kalau yang paling wajib harus diaben, harus dikremasi itu misalnya pendeta, brahmana itu wajib ya. Itu wajib harus diaben. Kalau orang seperti kita biasa begini bisa dengan mungkin kalau belum siap secara keluargaan mungkin biaya dan lain sebagainya bisa dikubur dulu, nanti menunggu waktu yang tepat, hari dan lain sebagainya, kesiapan semuanya, baru kita lakukan pengabenan massal. Itu sudah beberapa kali kita lakukan. Dan pengabenan itu, ini mungkin buat pemirsa juga, pengabenan itu tidak hanya harus misalnya orang Palu diaben di Palu, enggak. Misalnya orang dari Sulawesi Barat, dari Gorontalo, dari manapun dia, begitu misalnya ada pengabenan massal di sini, boleh mereka di sini ngabennya. Ya, boleh mengaben di sini dengan membawa persyaratan, misalnya ada sudah diambil simbolis di sana apa yang mewakili bentuk jenazah yang dari sana, yang misalnya tanah kuburannya diambil gitu kan. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kita fleksibel, tidak terlalu ketat sekali harus ada jenazah dibakar baru ngabenda seperti itu.
3: Oke, berarti bisa ada masalnya juga.
4: Bisa ada masalnya. Dan kita sudah lakukan beberapa kali itu.
3: Oke, baik. Saya ke Pak Made dulu ini. Pak Made, ini sebelum juga kita akhiri, ada keperbedaan ngaben dulu ya, mungkin di zaman dulu dengan ngaben di zaman yang modern seperti ini?
5: Baik Mas Sarip, kalau kita bicara ngaben pada zaman dulu ya, kalau dulu itu wajib namanya ngeroras itu harus 12 hari. Itu satu sisi ya. Dari segi pelaksanaan sudah memang kalau di Bali itu masih ya dilaksanakan. Tapi kalau kita di sini ya ada namanya ngaben yang sekarang yang sering kita laksanakan, ngaben ngelanus tu mandang mantri, artinya satu hari selesai. Okay. Nah ini tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh tokoh-tokoh umat, tentu berdasarkan juga petunjuk-petunjuk daripada sulinggi kita, ada orang-orang suci kita, bagaimana prosesi pelaksanaan itu. Itu satu hal. Jadi dari segi waktu sudah berbeda. Jadi kalau di Palu itu ya khususnya Sulawesi Tengah lebih banyak menggunakan yang satu hari selesai. Dan itu secara apa namanya runtutan acara itu sama. Dari atiwe tiwe, kemudian dari upacara pembakarannya, kemudian penyekahan, pengerorasan, nilepati, semua berjalan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Jadi secara meskipun dilaksanakan satu hari tetapi tetap ya. Kemudian dari segi pembakaran. Jadi pembakaran itu juga kalau dulu masih menggunakan kayu. Ya, kemudian kayu bakar gitu ya, kemudian asapnya banyak. Menggunakan minyak tanah kalau dulu. Nah, sekarang sudah dengan gas gitu ya, agak lebih apa namanya? Lebih ini, lebih ramah lingkungan begitu ya. Nah, setelah itu juga berkaitan dengan pelaksanaan tadi apa namanya bahan-bahan yang digunakan kemudian juga secara prinsip tentu bagi keluarga ini lebih meringankan ketimbang dilaksanakan kalau pada zaman dulu itu 12 hari itu kan biayanya agak besar gitu. Benar. Ya tapi kalau di Kota Palu ya
4: satu hari
5: selesai jadi biaya agak ringan kemudian ditanggung secara bersama-sama. Kalau di Bali itu kan tidak seperti itu. Okay. Jarang sekali upacara ngaben itu dilaksanakan oleh secara apa namanya oleh dengan iuran seperti kita laksanakan di Kota Palu begitu ya, ya secara gotong royong. Tetapi kita di Kota Palu kita sudah kembangkan itu karena namanya suka duka. Jadi inilah perbedaannya zaman dulu dengan sekarang. Ya. Tetapi tidak meninggalkan filosofi ngaben itu sendiri secara makna agamanya itu tidak ada yang berkurang, tetap sama begitu. Nah inilah yang kalau saya lihat memang ada sedikit perkembangan kita di luar daerah dibandingkan dengan di Bali karena memang juga situasi dan kondisi yang memang juga harus kita sikapi secara bersama-sama. Tentu kalau di daerah kita ini di Palu kan tidak boleh juga kita terlalu lama jenazah itu misalnya ada di dalam rumah dan lain sebagainya, kita harus juga mempertimbangkan hal seperti itu. Oleh karena itulah kemudian ada petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan dari para sulinggih kita sehingga memang ini ada sedikit perbedaan kita laksanakan namun tidak mengurangi makna daripada pelaksanaan ngaben itu sendiri.
3: Tidak mengurangi makna walaupun lebih dipercepat begitu Pak. Ya, nah ini juga mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua pemirsa RRI begitu. Kalau kita ini ya berkunjung ke penguburan Talise ini khususnya di tempat Hindu itu mungkin saya sendiri sudah berkunjung ke sana tidak melihat namanya kubur tadi Pak Nyoman sudah bilang bahwa dikubur dulu apa terus juga bilang kenapa harus dikremasi tadi sudah dijelaskan juga. Nah ini kalau kita lihat di sana ini tidak ada kubur, apakah itu kalau misalnya dikubur itu dikubur di dekat rumah keluarga ke atau di sana juga atau di seperti apa itu Pak Pak Ahmad ya?
5: Iya. Memang kalau kita bicara tentang pengabenan ada berapa macam tingkatan ya. Ada sawo prateke, ada geni pernau, ada swasta bambang. Nah tadi beliau katakan yang ada kita bisa kubur. Kalau ada situasi tertentu terjadi, misalnya kalau kemarin covid itu tidak, kita tidak boleh melihat waktu. Hari ini meninggal wajib dikubur. Karena kita tidak boleh apa namanya lagi penyakit gitu ya. Kita mengembangkan penyakit yang ada di dalam tubuh daripada orang yang meninggal. Jadi wajib itu situasinya darurat, jadi harus wajib dikubur. Nah itu nanti setelah dikubur baru dicarikan waktu. Kita tidak berpikir lagi tentang pendewasaan tadi itu. Setelah waktunya memungkinkan baru dicarikan waktu upacara pengabenan sesuai dengan pendewasaan tadi. Jadi sebenarnya boleh dikubur. Hanya saja ini perbedaannya. Kalau kita kan tidak ada berapapun tanah kuburan kita istilahnya yang ada kita punya, itu akan selalu cukup karena ya? Setelah diadakan upacara pengabenan maka bahu diratakan kuburan itu lagi, sudah rata.
3: Ratakan lagi.
5: Kembali dia seperti sedia kala. Begitu. Jadi tidak lagi ada roh di situ, tidak ada lagi jasad di situ karena tadi sudah disampaikan ketika upacara ngaben secara bersama-sama atau ditentukan harinya setelah penguburan itu dengan menggunakan tanah itu saja sebagai simbolis bahwa dianggap sudah tidak ada jasad di situ.
3: Oke, makanya kalau kita datang ke penguburan Talise, kita tidak akan lihat itu ya. Oke, baik. Baik Pak Made, ini mungkin kita sudah harus akhiri juga ya perjumpaan kita di program Paguyuban Bali ini. Ada closing statement, mungkin ada pesan harapan ke depannya untuk Paguyuban Bali atau budaya Bali sendiri.
5: Ya, baik, terima kasih Mas Arif, ini adalah acara yang sangat luar biasa sekali bagi kami. pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menceritakan budaya kami. Semoga nanti dengan kami berbincang pada hari ini, teman-teman semua lintas agama bisa memahami tentang prosesi ngaben itu yang pertama. Kami berharap juga generasi muda kami juga memantau acara kami ini atau melihat acara kami ini, kemudian juga untuk secara bersama-sama ke depan mereka yang akan memiliki tanggung jawab yang besar setelah kami nanti tidak lagi bertugas di sini misalnya dan lain sebagainya, maka kami berharap para generasi muda kami care terhadap kebudayaan-kebudayaan ini, nilai agama termasuk pada upacara prosesi pengabenan ini mereka harus bisa paham.
3: Oke, baik. Ini saya terakhir untuk Pak Nyoman nih juga ya. Mungkin ada pesan dan harapan untuk generasi muda juga ini Pak Nyoman ya. Apalagi tadi Pak Nyoman bilang ada harapan untuk ke generasi muda sehingga tradisi dan budaya ini tidak hilang begitu saja untuk warga Hindu ataupun budaya Bali.
4: Baik, terima kasih. Jadi kami berterima kasih sekali kepada RRI juga yang telah ikut mensosialisasikan ini ya, menyampaikan ini, siar ini, jadi orang dari yang belum tahu menjadi tahu ya. Saya berharap sekali bahwa generasi muda kita ini khususnya, jadi harus memahami tentang konsep bagaimana konsep pengabenan itu dan harus terlibat karena mereka juga kedepannya akan menjadi orang tua juga gitu dan harus tahu kondisi-kondisi itu. Kemudian untuk warga Sulawesi Tengah, khususnya warga kerukunan Bali, umat Hindu yang sanggap, kita harus mengubah pola yang kebiasaan di Bali mungkin yang dengan cara terbuka, kita sudah harus membuat tempat yang tertutup untuk pengabenan karena tidak semua orang itu bisa menerima dengan kondisi pengabenan terbuka yang melihat orang secara fisik terbakar jenazahnya badannya gitu kan. Ini harapan saya dan paling bagus lagi kalau kita ikut bersama-sama mensosialisasikan agar orang tahu, karena kalau orang sudah tahu mungkin sudah paham, tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Itu harapan saya. Jadi sekali lagi kami berterima kasih, secara umum kami sudah diterima di daerah di luar Bali sebagai bagian dari warga Sulawesi Tengah yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan budaya, kegiatan agama dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk siar memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang budaya dan kegiatan pengabenan untuk warga Hindu. Terima kasih Mas.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman, Pak Made juga ya. Pak Imade Wiranadi SPDH sudah hadir di program Paguyuban Bali ya. Terima kasih juga Pak Dr. Inyoman Slamet SPDMH juga hadir di program Paguyuban, dan mungkin nanti kita akan kembali lagi juga di lain waktu ya, baik, di program-program lain ya, buat keluarga budaya Hindu juga bisa lebih memahami tentang tradisi dan budaya. Oke, ya. Baik. Pendengar pemirsa RRI Palu Pro 4, saya harus akhiri untuk program Paguyuban Bali. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pabe.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
2: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya.

0: Boleh tahu ini kan tadi KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapora 13 menit bergeser dari pukul 23 di malam hari ini, tentunya buat Komio ya yang mau beristirahat, selamat beristirahat, semoga bisa mimpi indah dan besok bisa kembali lagi beraktivitas. Dan ya, semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani Komio Pura tentunya di malam hari ini.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah, nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kalau Altaf sendiri bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
1: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa apa ya tempat makan sendiri. Agak ya biar ramah lingkungan.
2: Ada tidak Haikal itu berpikir kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu dari sampah plastik misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal, ada dibuatkan kursi, ada orang yang bisa buatkan apa namanya vas sampah atau dibuatkan tempat pensil
3: buat kursi peralatan yang lain misalnya seperti tempat pensil
2: sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Iya. Nah kalau boleh tahu juga ya, seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan begini loh cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi gitu.
4: Pada P5, kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku tanggung jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan pemanfaatan sampah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
2: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
1: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Ian. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
2: Ya, astaga.
1: Dikira jalannya setau.
2: Yole.
1: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Ian. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
2: Sudah, Yoyas. Tidak usah kesal begitu.
1: Bagaimana temo kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
2: Sudah, Yoyas.
1: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
2: Jangan marah.
3: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.
4: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
5: Suara budaya tanpa

Sampai subuh sararku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui pemancar FM 97.5 MHz. Pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Saya Wani akan temani Kumio pagi ini hingga tuntas nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan karibana belo, sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kita selalu mengucap syukur karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar ya, dan rekan-rekan operasional. Tak lupa saudara-saudara umat muslim, kami yakin Kumio lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 2

jam. Kemudian setelah informasi pas jam sarapan Uvempoi, di mana sebentar kita akan mengangkat satu topik, ya. Gempa magnitudo 6,7 guncang Kota Palu. Narasumber Abdullah, akademisi dan juga peneliti kebencanaan UNTAD, dan juga satu lagi Dr. Agus Lamakarate, MSC. Sampai di jam 9 informasi pas jam, kemudian lanjut sarapan Uvempoi season kedua, kemudian jam 10 lagu Indonesia Raya, dan akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Depan 24 RRI Palu sampai di jam 24 nanti. Sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan baik, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk menantikan pengajian ayat suci Al-Quran, akan diawali dengan lagu bernuansa Islami.

0: tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri,

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

atau majelis taklim. Sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling

0: berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong memperbaharui data dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi pada hari Selasa 16 Juni 2026 sekitar pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Parigi Motong pada hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jumlah warga yang mengalami kerusakan bertambah menjadi 15 unit. Rumah-rumah yang terdampak tersebar di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Desa Tolai, dan Desa Turue, Kecamatan Turue, serta Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu. Di Desa Boyantongo, kerusakan terjadi pada 4 rumah yang berada di Dusun 3, 4, dan 6. Kareba Kaufuna. Kiper Timnas Cape Verde, Wozinza, menceritakan asal mula nama panggilnya. Ternyata nama panggilan itu didapat waktu kecil dari neneknya. Nama Wozinza, Posinha, menjadi buah bibir setelah berhasil membawa Timnas Cape Verde mengimbangi Spanyol dalam laga pertama mereka di Grup H Piala Dunia 2026 pada hari Selasa 16 Juni 2026 dini hari. Ia melakukan sejumlah aksi heroik hingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Ini menjadi catatan sejarah bagi Timnas Cape Verde dalam debutnya di Piala Dunia. Dalam pertandingan itu, Fosinha mencatat berhasil menggagalkan 7 peluang Timnas Spanyol. Kiper bernama asli Josimar Diaz itu pun keluar sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Pria berusia 40 tahun ini mendedikasikan kemenangan ini untuk keluarganya. Sampai sufu sararaf siamo kariba salia tinti auno. Iaku warni popiampai kami panjili ri kariba salia tinti papitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Sahabat budaya Nuapa Kareba, pagi ini kami akan isi dengan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumio dan baik ya. Kami yakin Kumio jam-jam seperti ini sudah beranjak dari tidurnya, tidak ada yang bermalas-malasan, apalagi cuaca Kota Palu hari ini nampaknya cerah dan bersahabat ya. Mudah-mudahan secara hati Kumio yang sudah beranjak dari tidurnya ya, Kumio juga yang akan bersiap-siap untuk beraktivitas, dan juga ya adik-adik pelajar yang akan berangkat sekolah ya, para orang tua, apalagi tahun ajaran baru, wow. Jadi mungkin saja persiapan diri untuk beraktivitas juga ya, sudah disiapkan schedule kerjanya dari tadi malam, apa yang akan kita kerjakan hari ini. Oh, jangan lupa ya, lingkup khusus lingkup LPP RRI Palu ya, hari ini jangan lupa pakai baju korpri ya, karena sebenarnya ya hari ini hari kesadaran nasional. Jadi setiap tanggal 17 ya, di lingkungan instansi masing-masing atau para ASN ya, untuk mengadakan upacara. Mungkin saja ada penyampaian-penyampaian juga berkaitan dengan kinerja dari pimpinan. Dan baik sahabat budaya, pagi ini kami akan hadir dengan informasi diantaranya. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai dan juga Wagub Samuel Yansen Pongi serta Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido memimpin rapat darurat penanganan bencana gempa bumi di daerah tersebut. Hari ini katanya kami melaksanakan rapat darurat terkait penanganan bencana ini, salah satunya mempercepat distribusi makanan, air bersih dan juga pendirian tenda darurat, kata Rizal saat ditemui awak media di Palolo, Sigi pada hari Selasa. Ia menyampaikan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan pemerintah desa setempat untuk segera merampungkan data kerusakan dan juga korban akibat bencana gempa bumi. Saya sudah instruksikan BPBD bekerja sama dengan Kades serta camat menyelesaikan data-data kerusakan rumah dalam waktu 1x24 jam, ucapnya. Ia juga memerintahkan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan medis dan trauma healing kepada masyarakat serta pasien di masing-masing puskesmas maupun rumah sakit. Rizal mengingatkan agar masyarakat untuk tetap tenang dan waspada.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Basta kaya. Mesa sampai malipo. Mabuli dan mau agatesa. Ka ngana-ngana tangga putihnya. Apa ne unde kita segi yang bajagai? Membuat piara isema bom tani nade. Ibena cara na bale songu masalah ro kepake tembah ta motore batuana ane bahasa toke li komi ane to pune komi mone komi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to puija ya ta muija
0: kagunguna
2: tu mau persiap ke bahasa tahun ke bisa pinggan de
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjan itu tetep katowonguna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kamai ketegai tempat sanggani-gani bahasa tukaili bahasa anto tuata anu numpak ketuh kita sampai najain abeh tevi wa amu kule

Dari seputaran Kartini 39 Palu, waktu kita sudah menunjukkan pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, ya, informasi berikutnya, Basarnas dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyiapkan tenda darurat di kawasan Rumah Sakit Undata Palu setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang Kota Palu dan sekitarnya. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kondisi mendesak sekaligus langkah mitigasi oleh pemerintah, kata Kepala Kantor SAR Pencarian dan juga Pertolongan Palu atau Basarnas Muhammad Rizal di Palu pada hari Selasa. Ia menyampaikan dari hasil pemantauan lapangan dilakukan pihaknya dan BPBD setempat terjadi kerusakan pada bagian platform bangunan auditorium Universitas Tadulako Palu dampak dari guncangan. Dari koordinasi yang dengan para pihak dilaporkan sejauh ini tidak terdapat kerusakan material yang signifikan di Kota Palu dan kondisi masyarakat dalam keadaan aman. Belum ada laporan korban jiwa dari peristiwa itu. Pendataan warga terdampak gempa terus dilakukan oleh tim reaksi cepat TRC. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, titik koordinat gempa 1,04 lintang selatan, 120,23 bujur timur atau 42 km arah tenggara Kota Palu dengan kedalaman 10 km. BMKG menegaskan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami karena pusat gempa berada di darat. Gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah terdampak, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una. Guncangan menyebabkan kepanikan masyarakat yang berhamburan keluar rumah maupun bangunan untuk menyelamatkan diri. Nah, data sementara dirilis BPBD Sulawesi Tengah, sekitar 8 orang menjadi korban, 2 diantaranya luka berat patah tulang dan benturan kepala warga desa Kamarora. Kemudian 6 orang mengalami luka ringan di Kabupaten Sigi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora, sahabat budaya. Ya, masih dengan informasi-informasi ke ruang dengar Komio, diantaranya tentang sejumlah bangunan di kampus Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah mengalami kerusakan setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang daerah Sulawesi Tengah. Berdasarkan data awal dari dihimpun pihak universitas, kerusakan terjadi pada sejumlah gedung yang sebelumnya telah direhabilitasi dan direkonstruksi pasca bencana gempa tsunami tahun 2018. Nah, hingga saat ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan akibat gempa, kata Rektor Untar Profesor Amar dalam keterangan tertulis di Palu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis terjadi gempa pada pukul 11.27 menit waktu Indonesia Tengah. Ia mengatakan hasil identifikasi sementara dilakukan tim barang milik negara BUMN bersama tim teknis menunjukkan sejumlah kerusakan berupa retakan dinding, terlepasnya material berlapis bangunan, kerusakan platform, kerusakan sarana pembelajaran, hingga pecahnya kaca akibat kuatnya guncangan.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Westalia, Tinti, Papitu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah mengintensifkan patroli dan juga pemantauan di sejumlah wilayah terdampak pasca gempa bumi berkekuatan 6,7 guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Kompol Riki Maniung di Palu pada hari Selasa mengatakan patroli dilakukan oleh personil Direktorat Samapta di sejumlah wilayah yang terdampak gempa, yaitu Kabupaten Sigi, Parigi Motong, dan Kota Palu. Dalam kegiatan tersebut, personil Direktorat Samapta menyasar sejumlah titik yang mengalami peningkatan aktivitas masyarakat pasca gempa. Di SPBU Jalan Muhammad Yamin dan SPBU Jalan I Gusti Ngurah Rai, personil Direktorat Samapta melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kemacetan akibat penumpukan kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM. Kareba Kaufuna, tim Korea Selatan memutuskan memboikot jurnalis-jurnalis dari negaranya yang meliput Piala Dunia 2026. Hal itu dilakukan setelah skandal bocornya percakapan bernada mengejek yang ditujukan kepada Son Heung-min. Publik Korea Selatan tengah dihebohkan dengan bocoran percakapan di antara jurnalis yang meliput kegiatan Taeguk Warriors di Piala Dunia 2026 yang salah satunya berisi soal kewajiban militer. Seorang jurnalis disebut mengejek Son yang tidak menyelesaikan kewajiban militer selama 2 tahun. Ex Tottenham Hotspur itu mendapatkan keistimewaan usai membawa Korea Selatan meraih medali emas di Asia Games 2018 Jakarta Palembang. Sampai Sufu Sarara Fisiamo Kariba Salea Tinti Papitu. Ya Kuarni Popia Fai Kami Panjili, Ri Kariba Salea Tinti Uvalu.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Kamu serba pesan, eh. Tak pesan dulu minumanku.
4: Iya, tapi sudah. Eh, kok apa, Kak Rika? Lagi adu nasib. Sibuk sekali kau dengan HP-mu.
5: Berjudi online kita. Ayo, sajar kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
3: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
4: Amin.
5: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: kok cemberut gitu?
1: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
0: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
1: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
0: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
1: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Sampai subuh saudaraku, pura-pura sahabat budaya Nuapa Karebapalo pagi ini masih dengan informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumyu. Kami ingatkan, sudah menunjukkan pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah, ya Kumyu, yang terutama ya hari ini tanggal 17 hari kesadaran nasional, ya di mana di lingkup ASN melaksanakan upacara ya Hari Kesadaran Nasional, ya mungkin saja ada penyampaian dan juga ya dari pimpinan berkaitan kinerja, nah suatu kedisiplinan bagi pegawai negeri sipil ya. Dan baik sahabat budaya, informasi lain akan kita teruskan ke ruang dengar Kumyu, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah. Berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.